0: perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tutar.
2: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
3: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
4: ya, termasuk yang perlu sampaikan juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
2: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
6: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
5: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional.

0: KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
1: Yang jalan tol elevated atau harbor 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
0: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami bilang diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
4: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
3: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
4: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
5: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
6: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa? Sampai sekarang belum ada yang terdeteksi. Sampai sekarang di mana? Waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan?
5: Ada para keluarga kami. Sampai
6: ada di belum ada sih. Keputusannya apa? Hasilnya apa? Belum sampai ada tahu
5: nggak? Yang direpati, yang seharusnya tidak
6: dicarilah.
5: Keluarkan.
4: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
8: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri. ASEAN in the driver's seat in our own
7: political and security architecture. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
9: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
10: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN. Economic integration and the
7: community building process. Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
11: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
12: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat. Sustained commitment and close
7: cooperation. Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Swelled.
13: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
7: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabia yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
16: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Latih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
17: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
16: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz,
3: Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar suara warga kembali hadir menyapa Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada. Bagaimana akhir pekan Anda menyenangkan dan apa planning-planning Anda pagi hari ini atau hari ini mau kemana aja gitu ya. Boleh dong kita berbagi informasi-informasi ringan, menarik. Dan mungkin perayaan 17 Agustus di daerah Anda sudah mulai terasa karena ini sudah tanggal 8 begitu ya. Ada turnamen apakah di daerah Anda? Bagaimana suasana merah putihnya? Boleh ya kita sharing dan update informasi terkini seputar pelaksanaan 17 Agustus.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Baik, pendengar Suara Warga masih memberikan ruang untuk Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Silakan di 0565-27447, Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi-informasi seputar kegiatan ataupun pelaksanaan merayakan 17 Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Ada turnamen sepak bola kah? Bola voli atau turnamen-turnamen lain yang sedang berlangsung di daerah Anda? Karena kalau udah bulan Agustus gini banyak ya, ada turnamen bola voli, bola kaki, ya, bola mini, dan lain-lain. Nah, daerah Anda apakah salah satunya ada? Yuk, kabarkan dan seperti apa keseruannya di 0565-27447. Kita sapa, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu Ros.
1: Pagi juga, Bang Riko.
0: Oke, apa kabar, Bu Ros?
1: Alhamdulillah, baru habis beres-beres, baru habis makan, Bang Riko.
0: Oke, ada informasi apa nih, Bu Ros?
1: Di sini sih belum ada, Bang Riko, kegiatannya. Masih biasa-biasa, mungkin minggu lagi lah mungkin.
0: Tapi biasanya ada ya?
1: Biasa ada, Bang Riko.
0: Tapi
1: enggak ramai-ramai lah, tapi ada.
0: Iya. Bu Ros biasanya ikut enggak?
1: Enggak lah, Bang Riko. Cuma nonton buat cucu aja, Bang Riko.
0: Iya.
1: Bang Riko, apa kabar?
0: Kabar baik. Hari ini rencananya mau kemana, Bu Ros?
1: Sore nanti mau undangan dua kali, Bang Riko.
0: Oh, mantap.
1: Di Gedung Pancasila. Pokoknya setiap minggu ada, Bang Riko. Alhamdulillah.
0: Pokoknya
1: abis ini mandi. Dah mandi duduk-duduk kan. Dah beres makan, Bang Riko. Pagi-pagi dah bangun subuh. Sholat.
0: Ngaji
1: abis itu sambil ngepel. Masukkan pakaian ke masjid. Sambil masak. Banyaklah planningnya, Bang Riko.
0: Tapi Bu Ros, Bu Ros udah pasang bendera merah putih belum?
1: Udah, ada di tanggal 1, Bang Riko.
0: Oh, mantap. Harus ya.
1: Tanggal 1 udah dikeluarkan. Jadi Pontianak, Bu Ros udah dikeluarkan. Tekut kaki, lupa.
0: Mantap.
1: Harus, Bang Riko.
0: Benar-benar.
1: Orang belum, sebelah-sebelah kita udah duluan. Tidak, kurang tidak belum masa. Udah, ke, memang tanggal 1. Bilang, takut kita aja, kata dia. Udah tahu. Kan mau pergi, ke, ini benderanya. Nanti kakek takut bercari di mana. Kan yang nyimpan Bu Ros, yang tahu, Bang Riko.
0: Oh, mantap. Nah, Bu Ros.
1: Harus tahu tempatnya, Bang Riko. Nanti payah bercari-cari.
0: Iya, mungkin ada yang ingin Bu Ros sampaikan pada momen perayaan kemerdekaan tahun ini yang ke-81. Seperti apa, salah satunya mengingat ke masyarakat kita untuk pasang bendera merah putih. Ini daerah-daerah tetangga-tetangga Bu Ros sudah pada pasang belum nih?
1: Ada yang pasang, ada yang enggak.
0: Semoga
1: mereka tuh pasang bendera semua, karena kemerdekaan susah dicari ya, Bang Riko. Jadi kan masa bendera enggak susah, tapi pasanglah benderanya.
0: Benar, siap.
1: Itu, Bang Riko.
0: Makasih, Bu Ros.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul yang Bu Ros katakan ya. Kita tidak berjuang mengangkat senjata, mengeluarkan darah dan keringat, tapi kita dituntut untuk ya memasang bendera merah putih selama satu bulan full di bulan kemerdekaan Agustus ya, dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Dan ini merupakan bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, kemudian menghargai jasa-jasa para pahlawan telah mendahului kita, rela mengorbankan jiwa raga, darah, keringat, dan nyawa. Nah ini ya momen yang harus kita pahami, yang harus kita ingatkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi penerus, jangan sampai tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan. Karena tanpa mereka, kita tidak bisa menikmati kemerdekaan nikmatnya seperti saat ini, tanpa penjajahan, tanpa diskriminasi. Baik, di daerah Anda seperti apa? 0565-27447, kami ajak Anda bergabung hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini pendengar berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Baik, pendengar suara warga, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk memasang bendera merah putih di rumah Anda, ya, di depan rumah. Pasang satu bulan full dan ini bentuk kita untuk menghormati jasa pahlawan dan euforia kita memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Informasi-informasi aktual masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: kata Kasatlantas Polres Sintang tentang Knalpot Pro?
1: Saya Kasatlantas Polres Sintang menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya pengendara kendaraan roda 2, untuk tertib dalam berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot yang non standar ataupun knalpot brong, karena penggunaan knalpot brong tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Pasal 285 Ayat 1 Junto 106 Ayat 3 dengan denda maksimal Rp250.000 serta kurungan selama 1 bulan. Selain daripada itu, penggunaan knalpot brong juga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat yang disebabkan oleh kebisingan dari suara knalpot brong tersebut. Mari kita ciptakan Sintang yang bebas dari knalpot brong. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan nomor 1.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Blacky. Ih, kasihannya anjing hitam itu.
1: Arif, jangan. Ayo kita pergi. Kita laporkan aja ke dinas kesehatan.
0: Tapi kasihan itu.
1: Biar mereka aja yang menyelamatkan.
2: Betul. Laporkan jika melihat hewan yang mencurigakan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait karena bahaya jika tergigit atau dicakar. Hewan yang dicurigai rabies harus segera diisolasi di kandang khusus untuk menghindari kontak dengan manusia atau hewan lain. Masa observasi biasanya 10-14 hari untuk hewan sehat yang menggigit orang, guna melihat apakah gejala rabies muncul. Tim medis akan mengamati perubahan perilaku, agresif atau sangat jinak, hiperaktif, takut air atau takut suara, kejang, air liur berlebihan, atau biasa disebut dengan hipersalivasi, lumpuh dan kesulitan menelan. Jika gejala rabies sangat jelas atau hewan dalam kondisi parah, eutanasi akan dilakukan. Eutanasi adalah pengakhiran hidup hewan secara manusiawi. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran dan mengurangi penderitaan hewan.
1: Kalau kasihan, biarkan ditangani dengan cara yang tepat oleh orang yang tepat. Just on your phone, jangan kau bohong.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Nana. Gaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Waduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi. Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewer kupingmu nih, ya.
1: Aduh, sakit, Pak. Aduh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roma nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roma.

0: Ya, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menambah 2 unit helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin meluas di Provinsi Kalimantan Barat. Kepala BNPB yaitu Suharyanto dalam keterangan di Jakarta pada Jumat mengatakan bahwa langkah darurat tersebut diambil sebagai bentuk respon cepat dari pihak pemerintah pusat yaitu dalam mengatasi eskalasi kebakaran lahan yang terus meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kalbar termasuk provinsi yang mendapat perhatian serius mengingat luas lahan yang terbakar hingga Juni 2026 telah mencapai angka 28.680 hektar, yaitu melebihi total luas kebakaran sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebesar 26.703 hektar. Dirinya menjelaskan bahwa ketidakadaan hujan selama lebih dari satu bulan yang disertai cuaca sangat panas menjadi penyebab utama meluasnya area terbakar. Ditambah lagi adanya perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cuaca 3 minggu ke depan akan semakin panas dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi di Kalbar. BNPB sendiri memfokuskan yaitu penanganan pada operasi udara melalui waterbombing karena minimnya pertumbuhan awan hujan membuat operasi modifikasi cuaca atau OMC yaitu belum bisa berjalan optimal sehingga 2 unit helikopter tambahan akan disiagakan untuk melengkapi 3 armada yang sudah ada sebelumnya. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman Antara Kalbar.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: fresh graduate. Congrats ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Cepat dapat kerja.
1: Eh, Nay. Makasih.
0: Eh, udah ngelamar di mana aja lu? Ada tuh, lowongan jadi marketing officer di PT Manja Entertainment. Ngelamar, Gi. Mana tahu rezeki.
1: Santai dulu kali. Baru aja kemarin wisuda. Kasih waktu rehat lah sebentar.
0: Nah, ini nih. Yang kayak gini nih. Generasi penambah pengangguran. Minta waktu rehat-rehat. Ntar keenakan loh. Keenakan nganggur. Keenakan nge-game lama-lama. Malah merambah jadi kaum berbahan parah. Lama-lama hilang tuh semangat lo buat cari kerja.
1: Nanti aja lah ya. Tunggu CPNS.
0: Tur. Kerja itu apa aja, di mana aja lah dulu, sambil nunggu dibuka lowongan yang diinginkan. Asal nggak nganggur, ngelamar nggak lu, Tur?
1: Kalau nggak?
0: Ngelamar nggak lu?
1: Kalau nggak?
0: Gue balik juga nih meja nih.
1: Jangan.
0: Tur,
1: jangan.
0: Main game mulu.
1: Iya, sabar.
0: Atau nggak gue balik juga nih dunia.
1: Sabar. Iya.
0: Tur!

0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristiantus Kurniawan menegaskan bahwa pengerukan alur pelayaran Sungai Kapuas di Pelabuhan Pontianak harus segera dilaksanakan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik, pelayanan publik, dan juga stabilitas perekonomian daerah. Persoalan ini peringkat memang sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus merumuskan solusi yang konkret agar aktivitas pelayaran, distribusi logistik, dan juga roda perekonomian Kalimantan Barat tetap terus-menerus tidak terganggu. Ia mengatakan bahwa pendangkalan alur pelayaran telah berkembang menjadi persoalan strategis karena berdampak terhadap distribusi barang, di mana pasokan bahan bakar minyak, pengiriman oksigen untuk rumah sakit, hingga keselamatan pelayaran akibat meningkatnya kapal yang kandas. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah kapal kandas yaitu meningkat dari 87 kasus pada 2024 menjadi 102 kasus 2025, dan hingga Juli 2026 tercatat 56 kasus. Akibat yaitu pendangkalan alur yang jumlah titik hanya memiliki kedalaman sekitar minus 3,2 meter. Kristiantus juga mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berkoordinasi dengan kantor yaitu Kesbah Radan, yaitu dengan kantor Kesah Badaran dan Otoritas Pelabuhan atau yang dikenal dengan singkatan KSOP, PT Pelindo Indonesia Nasional. Menurut dirinya, pemerintah daerah dalam hal ini menargetkan bahwa kedalaman alur pelayaran dipulihkan hingga minimal minus 5 meter. Hal ini dilakukan agar kapal-kapal ini dapat beroperasi selama 24 jam dalam dua arah, sehingga aktivitas bongkar, muat, dan juga distribusi logistik ini menjadi lebih optimal. Untuk merealisasikan target tersebut, Pemprov Kalbar membuka peluang kerjasama melalui skema pembiayaan di luar APBN dan APBD, termasuk juga mekanisme konsensi dan juga kemitraan strategis dengan badan usaha pelabuhan maupun juga pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan informasi ini kembali kami kutip dari laman Antara Kalbar.
1: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
2: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
2: Iya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Ya, semua barang sudah dibawa. Tiket sama identitas jangan sampai tertinggal ya.
1: Sudah, Bu. Kendaraan juga sudah dicek. Semuanya aman.
2: Yeay, senangnya mau pulang kampung. Tapi, kita tetap berhenti istirahat kan ya?
1: Tentulah, Nak. Kalau capek, nanti kita berhenti dulu. Karena keselamatan lebih penting daripada kita cepat sampai.
0: Mudik adalah momen bahagia berkumpul bersama keluarga. Tapi jangan lupa, keselamatan tetap nomor satu. Mudik aman, hati tenang, dan keluarga pun senang.

0: Dan musim kemarau tuh datang. Meski harus hati-hati kebakaran hutan tuh.
1: Bena woy, kalau udah kemarau macam tuh, sering kebakaran. Harus waspada kita nih. Tapi ngapa ya, tiap musim kemarau, mesti terjadi kebakaran.
0: Nih aku kasih tahu ya, penyebab tuh ada dua. Ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
1: Lah, kok bisa gitu? Apa hubungannya?
0: Dengar lo, kebakaran hutan itu karena faktor alam yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampah petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat, dan membuang puntung rokok di hutan dalam keadaan api belum padam. Nah, inilah penyebab kebakarannya. Paham, Jom?
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bernarasi, yaitu berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi yaitu pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut pendengar itu beredar pada 6 Agustus 2026 dan faktanya informasi dan tautan yang klaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoaks alias tidak benar alias palsu. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta untuk memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram yang aktif. Mana hal tersebut dengar itu merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Di mana pendengar melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial atau Mensos Saiful Yusuf atau Gus Ipul telah menghimbau kepada masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait dengan bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial dan menyesatkan masyarakat terindikasi modus penipuan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

rencana darurat untuk bencana alam sangat penting karena dapat membantu meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Berikut beberapa alasan mengapa memiliki rencana darurat untuk bencana alam sangat penting. 1. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi risiko cedera atau kematian akibat bencana alam. 2. Rencana darurat dapat membantu Anda dan keluarga Anda untuk tetap aman selama bencana alam. 3. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi kerusakan properti akibat bencana alam. 4. Rencana darurat dapat membantu Anda untuk tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. 5. Dengan memiliki rencana darurat, Anda dapat mengurangi stres dan kecemasan akibat bencana alam. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan yang perlu Anda persiapkan. Memahami bahaya di sekitar Anda, memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian, memiliki keterampilan untuk mengetahui situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi, dan melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Kepolisian Resor Sintang terus berupaya untuk menjaga kenyamanan masyarakat dengan menertibkan kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Di mana dalam razia yang digelar selama beberapa hari terakhir hingga Kamis 6 Agustus 2026, para petugas ini berhasil menjaring lebih dari 200 unit sepeda motor yang kini pendengar diamankan di halaman markas kepolisian setempat. Angga, yaitu Angga Pribadi Amsrianto Nainggolan, perwakilan dari Satuan Lalu Lintas Polres Sintang, menjelaskan bahwa razia ini memang semakin diinsentifkan menyusul banyaknya keluhan dari warga. Kegiatan penertiban ini juga menjadi fokus utama dari pimpinan kepolisian setempat demi menjaga ketertiban lingkungan. Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa sebagian besar pelanggar yang terjaring dalam kegiatan penertiban ini merupakan kalangan remaja dan pelajar, di mana pihak kepolisian juga menegaskan bahwa langkah penertiban ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan agar jalan raya yang ada di wilayah Sintang ini menjadi lebih tertib. Sebagai bentuk pembinaan yang terarah, pihak kepolisian menerapkan syarat khusus bagi pelanggar yang ingin mengambil kembali kendaraannya, di mana proses pengambilan ini yaitu wajib didampingi oleh orang tua langsung, guru bagi yang masih berstatus pelajar, atau juga perwakilan atasan yang sudah bekerja. Selain itu juga, proses serah terima kendaraan ini juga harus melibatkan perangkat lingkungan seperti ketua RT, tetangga, atau juga kepala desa. Informasi ini peringkat dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi temanmu. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Ya, berikan informasi berikutnya di mana seorang warga dilaporkan meninggal dunia saat kebakaran hutan dan lahan melanda Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara upaya pemadam di sejumlah titik hingga kini masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Korban diduga pendengar yaitu menerobos kepulan asap saat hendak pulang dan diduga kemungkinan karena kekurangan oksigen korban pingsan. Kemudian di sisi kanan dan kiri jalan itu terdapat api sehingga korban dalam hal ini meninggal dunia dalam keadaan terbakar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ketapang yaitu Yunifar Purwantoro. Selain korban meninggal, APBD juga menerima laporan seorang warga lanjut usia juga mengalami luka bakar dan telah dievakuasi ke rumah sakit yaitu Dr. Agus Jam di Ketapang untuk mendapatkan perawatan medis. Di sisi lain, Yunifar mengatakan bahwa kondisi karhutla di Ketapang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dikendalikan, di mana tim gabungan memang masih melakukan pemadaman sejak dini hari dan kembali diterjunkan ke lapangan pada pagi harinya. Ya, ini informasi menjadi kewaspadaan bagi kita semua untuk bisa menjaga daerah masing-masing jangan sampai mengalami kebakaran yang pada akhirnya merenggut korban jiwa. Informasi ini kami kutip dari laman Antara Kalbar.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Baik, pergerakan tanpa terasa waktu terus berlalu hingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko, pendengar harus pamit dari ruang dekat Anda, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Informasi terakhir, pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembalikan 7,1 kuadriliun dana tarif ke perusahaan. Ya, pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Saya Riko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan selamat menikmati akhir pekan Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang

Amin ya, kita semoga bahagia selamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Yatur bersama Anda di Sintang siang ini. Apa kabar? Selamat berakhir pekan ya. Happy weekend buat semuanya. Selalu sehat, selalu bahagia. Apapun kegiatan-kegiatan Anda, semoga berjalan baik dan lancar. Bersama saya Desri Yatur, kita akan bersama hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. This is the special day. Tanggal sama ya dengan bulannya 88. Nah, untuk Anda yang mau berbelanja-belanja-belanja, hati-hati ya, jebol nanti anggarannya ya. Banyak banget diskon-diskonnya ya di tanggal ini. Dan pastikan juga ketika Anda berbelanja online, tokonya terpercaya dan barang-barangnya real gitu ya, sehingga Anda tidak kecewa. Iya pendengar, kita akan bersama-sama melalui hari ini ya dengan beragam acara-acara untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Lirik Cinta dalam Musaf merupakan karya yang mempesona dari Dewi Suryati yang menggabungkan keindahan puisi, perjuangan, keajaiban Quran, dan kekuatan cinta yang abadi. Novel ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman emosi, memahami pentingnya kesetiaan, persahabatan, dan menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Pada intinya, novel ini adalah tentang pencarian cinta sejati yang melampaui batas waktu dan ruang. Lewat penelusuran Asia dan Daiki terhadap Musaf, kita diajak untuk memahami bahwa cinta tidak hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah keajaiban yang bisa menginspirasi, mengubah, dan menyembuhkan. Dalam perjalanan mereka, kita menyaksikan bagaimana cinta bisa menjadi pendorong utama untuk mengungkap rahasia terdalam sekaligus menyatukan hati yang terpisah oleh waktu. Dewi Suryati dengan cermat menggambarkan perjuangan Asia dan Daiki menghadapi rintangan yang menakutkan namun juga menemukan keberanian yang tak terduga. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan kisah yang penuh intrik, kita belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia layak untuk diperjuangkan. Novel ini menyeratkan pesan bahwa cinta adalah titik terang di tengah-tengah kegelapan, dan melalui cinta kita bisa menemukan makna sejati dari hidup. Dengan bahasa yang indah dan atmosfer yang memikat, Lirik Cinta dalam Musaf bukan hanya sekedar novel tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, penerimaan, dan harapan. Esensi dari karya ini adalah keindahan dalam penemuan cinta sejati, di mana kata-kata menjadi lirik yang memandu jiwa untuk menemukan kebenaran terdalam tentang diri dan cinta itu sendiri. Novel ini terbit tahun 2017 oleh Azizah Publishing.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jepang Rai menciptakan cara menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi sesuai kemampuan dan potensinya. Seperti dilansir dari laman rri.co.id, beberapa cara diantaranya meningkatkan keterlibatan karyawan. Lingkungan kerja yang inklusif dapat membuat karyawan merasa memiliki tempat dan peran penting dalam perusahaan. Ketika pekerja merasa dihargai dan dihormati, mereka cenderung lebih termotivasi serta memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap pekerjaannya.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Remford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Remford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Remford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Remford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Remford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Ya, pendengar yang selanjutnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif ya adalah memberikan kesempatan yang setara. Setiap karyawan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja, mengikuti pelatihan, mengembangkan kemampuan, dan memperoleh jenjang karir. Penilaian sebaiknya dilakukan berdasarkan kemampuan, kinerja, kontribusi, tanpa melakukan diskriminasi terhadap kondisi seseorang. Misalnya disabilitas gitu ya. Kemudian juga menghilangkan hambatan di tempat kerja. Perusahaan perlu mengenali berbagai hambatan yang dapat membuat seorang kesulitan dalam bekerja secara maksimal. Bagi penyandang disabilitas misalnya, perusahaan dapat menyediakan akses fisik, fasilitas pendukung, atau penyesuaian pekerjaan sesuai dengan kebutuhan.

aktivitas sehari-hari Anda pasti sering menggunakan pulpen. Tahu gak sih kata pulpen berasal dari bahasa Inggris ballpoint pen yang kemudian disingkat menjadi ballpen dan kemudian mengalami adaptasi menjadi pulpen dalam bahasa Indonesia. Proses adaptasi ini umumnya terjadi dalam konteks peminjaman kata dari bahasa asing yang kemudian diubah sesuai dengan aturan ejaan dan pelafalan dalam bahasa setempat. Penemuan pulpen terkait dengan tokoh Laszlo Biro, seorang jurnalis dan penemu Hungaria pada tahun 1938. Biro menciptakan alat tulis yang menggunakan bola kecil di ujungnya untuk mengalirkan tinta. Penemuan ini mengatasi beberapa kendala yang dimiliki pena tradisional pada saat itu. Seiring waktu, pulpen menjadi salah satu alat tulis paling populer di seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, pulpen digunakan untuk menulis dan menggambar dengan cara yang lebih praktis dan bersih dibandingkan pena tinta tradisional.

Ya tentunya berbagai cara banyak ya untuk menciptakan ruang kerja yang inklusif. Mencegah diskriminasi dan perundungan, perusahaan harus memiliki aturan yang jelas untuk mencegah diskriminasi, pelecehan maupun perundungan di lingkungan kerja. Setiap laporan juga perlu ditangani secara serius agar seluruh karyawan merasa aman dan mendapatkan perlindungan yang layak, terutama yang menyandang disabilitas.

0: Makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Iya, aduh, pendengar sayang sekali lagunya ya. Sementara sendiri, sendiri di studio. Kita akan simak informasi-informasi tentang olahraga pendengar dalam dinamika olahraga berikut ini. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan
3: to play
2: ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu,

0: Dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
1: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
2: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Pandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro3.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
5: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kebohongan akan ada masanya terbongkar. Yang membuat Anda sakit adalah karena mendengarnya. Namun kemarahan yang meluap takkan membuahkan hasil. Hanya cacian, makian yang akan terucap. Biarkan waktu yang menjawab, karena ada masa untuk berkata dan ada masa untuk berdiam. Allah yang Maha Besar dan Kuasa akan menunjukkan kebenarannya tepat pada waktunya.

Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Bahkan dalam ajaran, manusia dituntut untuk selalu belajar mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi, sekolah formal juga termasuk perbuatan yang mendapatkan pahala. Melalui sekolah, Anda akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Sampai ke sekolah perguruan tinggi, Anda akan mendapatkan tingkatan ilmu yang lebih tinggi lagi. Setelah lulus, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai dengan gaji yang lumayan. Jangan salah, harta juga bisa dibawa mati. Anda bisa membelanjakan harta Anda di jalan Allah, seperti memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Amal jariah juga diperbanyak, sebab kita semua tahu bahwa amal jariah tidak akan terputus pahalanya saat kita sudah meninggal. Membantu pembangunan masjid bisa menjadi salah satu hal yang dapat Anda lakukan agar mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah, Anda akan mendapatkan aliran pahala.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Nah, kita hidup di dunia ini diibaratkan seperti tamu. Fasilitas dan nikmat yang kita dapatkan selama hidup di dunia merupakan pinjaman, dan suatu saat harus dikembalikan. Bahkan ketika yang punya itu mengambil dari kita, padahal kita lagi senang-senangnya dengan nikmat tersebut, kita harus ikhlas dan rela melepaskannya. Misalnya, pasti Anda pernah mendengar ada orang kaya raya yang tiba-tiba bangkrut kemudian tidak memiliki harta. Banyak di antaranya yang menjadi depresi karena tidak bisa menerima kenyataan yang menimpanya. Namun tidak bagi yang beriman. Orang beriman akan selalu menerima cobaan dan ujian dengan ikhlas seberat apapun itu. Tentu tidak mudah menjalani cobaan berat yang diberikan. Namun kita harus percaya bahwa tidak akan diberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi kita harus optimis bahwa semua hal berat pasti bisa terlewati. Tak hanya soal harta benda, anak-anak juga merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Kita harus menjaga titipannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian jika suatu saat titipan itu diambil olehnya, kita harus siap dan ikhlas menerimanya.

Kita semua pasti tahu kepiting, bahkan kita seringkali menangkapnya. Namun, tidak semua di antara kita tahu akan sifat yang dimiliki oleh kepiting. Di Filipina misalnya, banyak sekali masyarakat desa yang gemar menangkap kepiting untuk dijadikan santapannya. Ketika mereka mencari kepiting, pasti hasil yang didapatnya akan dimasukkan ke dalam bak atau baskom. Para penangkap kepiting itu tidak pernah khawatir kalau kepitingnya akan keluar dari baskom walau mereka tidak menutupinya. Meskipun mereka tahu kepiting akan berusaha keras untuk bisa keluar, tetapi si penangkap selalu saja santai dan tidak khawatir. Mengapa bisa begitu? Semua itu mereka tahu akan sifat dari kepiting. Ketika ada temannya yang berusaha keluar dari baskom, maka teman-temannya yang lain akan berusaha menariknya kembali. Begitulah seterusnya, hingga dari kesimpulan kepiting yang ditangkap itu, tidak ada yang berhasil keluar. Apa motivasi yang bisa kita ambil dari cerita ini? Motivasinya adalah, kita mungkin sering seperti segerombolan kepiting itu. Ketika ada salah seorang teman kita yang mencoba untuk berhasil, kita berusaha dengki dengannya. Seolah-olah kita berharap dia tidak akan pernah bisa berhasil di dalam hidupnya. Sahabat dan pendengar RRI yang budiman, rasa dengki dalam diri kita haruslah kita buang, karena tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Itu hanya akan membuat diri kita tambah sakit melihat kenyataan teman kita jauh lebih baik dibandingkan kita. Percayalah, semua orang memiliki kesempatan dan peluangnya masing-masing. Tentunya itu sesuai dengan proses hidup yang dialami.

sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Hampir semua orang memiliki sifat tersebut. Namun, setiap orang memiliki kekuasaan untuk tidak menuruti adanya sifat tersebut. Ya, mengendalikan diri sangatlah penting dalam hidup ini. Jangan sampai kita terlena pada gebiar dunia. Misalnya, iri terhadap teman atau tetangga yang memiliki suatu benda mewah, hal ini adalah hal yang menimbulkan sifat iri. Manusia diciptakan dengan segala hawa nafsu,

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Ya, mendengar di tanggal kemarin ini biasanya banyak yang check out ya. Nah, tentunya kita harus bijak juga dalam berbelanja online. Nah, belanja online semakin banyak digunakan karena menawarkan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan tanpa harus datang ke toko langsung gitu ya. Namun kemudahan tersebut tetap perlu diimbangi dengan sikap teliti agar konsumen tidak salah memilih produk dan mengalami kerugian bahkan penipuan ya. Nah, pendengar, dilansir dari laman rri.co.id dari berbagai sumber, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memeriksa spesifikasi barang sebelum melakukan pembelian. Konsumen sebaiknya melihat informasi mengenai bahan, ukuran, kualitas, dan fungsi produk agar barang yang dipilih benar-benar sesuai banget dengan kebutuhan Anda. Selain itu juga, Anda bisa membaca testimoni atau ulasan dari pembeli sebelumnya yang juga menjadi langkah yang gak boleh dilewatkan. Ulasan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas barang, kesesuaian produk dengan deskripsi serta pelayanan yang diberikan oleh toko tersebut.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Okay, yang selanjutnya, belanja sesuai kebutuhan yang juga penting dilakukan agar konsumen tidak membeli barang secara berlebihan. Jadi yang perlu aja yang diperluin banget gitu ya. Kemudian dalam mengakses berbagai produk dan promo terkadang membuat seorang tertarik membeli sesuatu yang sebenarnya juga gak perlu diperlukan banget. Nah ini dia harus menjadi smart buyer ya, atau pembeli yang cerdas. Selain itu penggunaan fitur pay later juga perlu dipertimbangkan dengan matang karena fasilitas tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kewajiban pembayaran di kemudian hari. Sebaiknya konsumen tidak menggunakan pay later untuk membeli barang yang gak penting, terutama jika belum memiliki kemampuan untuk melunasi tagihannya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Iya, pendengar, tentunya masih banyak lagi yang harus Anda bijak dan juga cermat dalam belanja online, apalagi di tanggal kayak gini ya, tanggal-tanggal cantik gitu. Tanggal kembar. Nah, selain itu juga Anda bisa melihat presentasi yang hanya bisa misalnya hanya berisi penjelasan satu arah juga berpotensi membuat audiens cepat bosan. Libatkan peserta juga, bagaimana gitu kalau misalnya kita live itu ya, kita juga bisa komunikasi di sana gitu. Kemudian menghindari berbagai kesalahan saat kita membeli. Ya, dengan kita bijak dalam membeli produk ya. Memilih produk dari toko resmi ini harus banget ya, atau penjualnya terpercaya. Lihat ratingnya juga tuh. Kemudian promo dan voucher diskon juga dapat dimanfaatkan untuk menghemat pengeluaran selama digunakan secara bijak. Konsumen sebaiknya tetap berpegang pada kebutuhan dan tidak menjadikan promo sebagai alasan untuk membabi buta berbelanja.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media. Wow.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Nadine, kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya, BMKG Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah hingga seminggu ke depan. Disduk Capil Kabupaten Sintang saat ini mengoptimalkan pelayanan langsung di kantor Disduk Capil Sintang di Mall Pelayanan Publik serta sistem online. Bersama saya Disriati, inilah Warta Siang selengkapnya. BMKG Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah hingga seminggu ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang memperkirakan cuaca di Kabupaten Sintang masih didominasi kondisi cerah berawan dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan berdasarkan prakirawan cuaca periode 5 hingga 11 Agustus 2026, curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang masih tergolong rendah.
3: Untuk perakiraan curah hujan untuk seminggu ke depan antara tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2026 bahwa curah hujan masih kurang di wilayah Kabupaten Sintang, artinya potensinya adalah cerah berawan dengan sedikit potensi hujan ringan. Nah, demikian yang perlu kita waspadai supaya kebakaran hutan dan lahan akan dapat dicegah.
2: Selain kondisi cuaca yang cenderung kering, BMKG juga memantau kualitas udara di Kabupaten Sintang mengalami penurunan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Hingga pengamatan terakhir, kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, bahkan mencapai kategori berbahaya di wilayah yang berada di sekitar titik api. Melihat kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah di perkarangan rumah, serta membatasi aktivitas di luar ruangan terutama pada kondisi udara yang memburuk. Apabila harus beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan menggunakan masker guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. BMKG Sintang berharap informasi prakirawan cuaca dan perkembangan kualitas udara diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Dina Triana melaporkan.
0: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, personel Polsek Putu Sibau Selatan, Polres Kapuas Hulu terus melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukumnya pada Kamis 6 Agustus 2026. Polri mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, serta meningkatkan kepedulian terhadap potensi terjadi kebakaran. Kegiatan dilaksanakan oleh Babin Kamtibnas Polsek Putu Sibau Selatan dengan menyambangi warga di Desa Binaan. Kapolsek Putu Sibau Selatan, Ibtu Ismail Sinuraya, mengatakan sosialisasi merupakan salah satu langkah preventif yang terus dilakukan Polsek Putu Sibau Selatan dalam mendukung program Polres Kapuas Hulu untuk mencegah karhutla. Diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga potensi terjadi karhutla dapat diminimalisir. Disduk Capil Kabupaten Sintang saat ini mengoptimalkan pelayanan langsung di kantor Disduk Capil Sintang di Mall Pelayanan Publik serta sistem online. Selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
4: Disduk Capil Kabupaten Sintang saat ini terus memaksimalkan pelayanan pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan juga akta kelahiran anak. Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Disduk Capil Kabupaten Sintang Martumbur Panjaitan, pihaknya memberikan pelayanan langsung maupun melalui sistem pelayanan online. Ia menjelaskan pihaknya memberikan layanan penerbitan dan perubahan kartu keluarga KK, perekaman KTP elektronik termasuk KTP yang hilang atau rusak, pencatatan perpindahan penduduk atau domisili. Selain itu juga pengecekan nomor induk kependudukan atau NIK, biodata serta cetak dokumen kependudukan.
5: Selagi semua masyarakat itu lengkap dengan datanya, kita akan cetak
6: gratis, Pak.
5: Gitu. Terkecuali yang terlambat lah. Ada itu perda.
6: Oh, gitu. Nah,
5: tapi itu tidak berlaku dengan KTP dan KIA.
6: KTP sama KIA tidak itu berlaku.
5: Ya, gratis.
6: Itu. Yang
5: gratis.
6: Lain ya.
5: ada
6: berlaku.
5: Misalnya akta kematian.
6: Ya.
5: Akta kelahiran, Kalau dia akta perkawinan ada waktunya, selang waktu lebih dari 30 hari anak tidak masuk kakak, itu juga denda.
4: Martumbur Panjaitan menambahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan, warga datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sintang, alamat di Baning Sintang, atau juga bisa ke gerai layanan di Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi melaksanakan kunjungan kerja di aula kantor Kecamatan Jongkong dengan agenda penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kegiatan tersebut, Sukardi memimpin penandatanganan komitmen bersama menyerahkan secara simbolis sarana prasarana kepada masyarakat peduli api di Desa Ujung Said, Penepian Raya, dan Bunut Hulu, serta menyaksikan penandatanganan kerjasama pembangunan Menara Pantau Bersama LPHD Bumi Lestari. Bantuan sarana pengendalian karhutla juga disalurkan kepada masyarakat di 5 kecamatan dengan dukungan PT Sempinur Bunga Energi. Kegiatan dihadiri sejumlah kepala OPD Camat Prokop Cidam dan kepala desa sebagai bentuk penguatan sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mencegah karhutla. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital. Pembangunan rumah tidak layak huni RTLH dalam program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 1206 Putus Sibo terus menunjukkan progres signifikan. Memasuki tahap penempelan semen pada dinding rumah, personel Satgas TMMD tetap bekerja penuh semangat untuk mempercepat penyelesaian sasaran fisik tersebut. Menurut Komandan Kodim 1206 Putus Sibo Letko Andreas Prabowo Putro, semangat gotong royong yang terjadi antara TNI dan warga menjadi kekuatan utama dalam setiap proses pengerjaan. Kebersamaan tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi semakin mempercepat kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai mitra dalam membangun desa. Melalui program TMMD ke-129, Kodim 1206 Putus Sibau berkomitmen menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. Diharapkan pembangunan RTLH dapat segera rampung sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh warga penerima, sekaligus menjadi bukti nyata pengabdian TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perluasan pendataan wilayah ekstransmigrasi diharapkan dapat menambah kucuran dana dari pemerintah pusat lewat Kementerian Transmigrasi ke Kabupaten Sintang.

0: gerakan transmigrasi baru ke Kabupaten Sintang, kawasan eks transmigrasi yang diusulkan hanya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan lokasi pengembangan yang dapat dibiayai melalui anggaran Kementerian Transmigrasi. Menurut Purwanto, keberadaan Kementerian Transmigrasi membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan pembangunan, khususnya di kawasan eks transmigrasi yang selama ini masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Ia menjelaskan, kondisi fiskal Kabupaten Sintang yang terbatas membuat pemerintah daerah harus aktif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Salah satu peluang tersebut adalah melalui program-program pembangunan yang dimiliki Kementerian Transmigrasi. Dana dari kementerian tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, terutama jalan di kawasan eks transmigrasi yang tersebar di sejumlah kecamatan.
1: Kan kemarin memang kita kawasan transmigrasi itu hanya di Ketengah Hulu. Sekarang, tapi tahun ini kita coba perluas
2: gitu. Gitu.
1: Nah, dia ada 10 kecamatan yang punya eks transmigrasi, ya. Okay. Itu yang akan kita kembangkan. Betul. Artinya karena kita punya Kementerian Transmigrasi, jadi dana-dana mereka bisa masuk ke situ gitu. Itu salah satu karena kita memang di pemerintah Kabupaten Sintang ini kan untuk dana-dana pembangunan kita kurang. Jadi bagaimana kita bisa mendapat dana dari pusat untuk membangun jalan-jalan kita di kawasan eks transmigrasi gitu. Daerah karena transmigrasi ini, namanya itu harus punya label. Oh. Itu yang mau kita ambil gitu. Pati juga sudah mendorong kita, pokoknya kalau ada dari pusat ambil.
0: Purwanto juga menambahkan, langkah tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Bupati Sintang yang mendorong seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan setiap peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, arahan kepala daerah sangat jelas, yakni seluruh peluang bantuan dan program dari pemerintah pusat harus diupayakan agar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
3: Saudara, laporan Dian Beni Yuda tersebut mengakhiri Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Desiree mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia,

0: mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Halo, selamat siang semuanya. Produk dengdengdeng adalah kita, Sedi Suryati bersama Anda. Gimana cuacanya? Panas banget ya. Sama di sini juga panas banget. Tapi kalau di dalam sih enggak, di luar maksudnya. Apa kabar? Weekendnya gimana? Ada yang muncak, ada yang pergi ke air terjun, ada yang pergi ke jalan-jalan, ada yang ketemu keluarga. And editing lah ya, kegiatan-kegiatannya sukses aja kegiatan-kegiatannya ya, apapun itu ya. Oke deh, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oh, rupanya Pak Buman yang telepon-telepon tuh ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, Pak Buman, di Penai gimana nih cuacanya siang ini?
1: Masih panas berdengkang, Kak Dewi.
0: Masih panas berdengkang?
1: Iya.
0: Oh, sama di sini juga ya.
1: Mana bisa hujan.
0: Oh iya, heeh. Iya, oke deh.
1: Apa lagunya Kak Dewi?
0: Lagunya apa ya? Lagunya ada OMG Hello Imeime, ada Rindu Berat Manis Manja, ada Putuskanlah Aku Dodivo, ada Lesti juga.
1: Rindu Berat aja.
0: Rindu Berat aja.
1: Ya. Salam boleh spesial kan?
0: Iya boleh.
1: Spesialnya buat Ayo ada Desem Papa, buat Adik Kibol Desem Papa juga.
0: Oh, oke deh.
1: Yuk, selamat siang Kak Dewi.
0: Selamat siang juga. Terima kasih Pak Buman. Selepas Pak Buman mungkin ada lagi yang mau bergabung ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Silakan mendengar, kita terima lagi. Dan teleponnya masih sama 0565-27447. Halo.
2: Halo.
0: Ya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pak Adi ya, Pak Adi pula. Siapa nih? Pak Amin ya? Pak Amin Akbar. Oke deh. Gimana cuaca kelam nih?
2: Cuacanya itu bulat-bulat mataharinya.
0: Ada-ada aja deh Pak Amin.
2: Enggak Pak Dewi teman sama matahari.
0: Oh, enggak, saya enggak temenan. Saya penerima manfaat aja.
2: Kan nanti hangus.
0: Pak Amin mau di mana nih? Di apakah lagi bekerja ataukah di rumahnya gitu?
2: Lagi di sini, di Kampung Ladang.
0: Oh, lagi di Kampung Ladang. Dekat dong. Oke deh. Pak Amin mau lagunya ada Imeime, Amji Hello, Goyang Nasi Padang, Do Anggrek, Mati Gaya, Lesti, Putuskanlah Aku, Do Dipo. Apa?
2: Itu aja kah? Gak ada lagi yang lain?
0: Ada Usah Dikejar Lagi, Maggie Jet. Sama apa nih? Goyang, apa nih? Mawar Berduri.
2: Gak ada cita-cita tak kah?
0: Tidak ada cita-cita tak.
2: Lagu itu pemeriam kah?
0: Tidak ada cita-cita tak.
2: Lagi lagu dari Mengisat aja.
0: Oh, Mengisat aja ya, oke.
2: Okay. Ada puisi anu, sair-sair cinta aku mau
0: baca.
2: Baca.
0: Boleh. Silakan.
2: Ini tiada lagi rinduku padamu. Kulangkahkan kakiku bersama datangnya mentari pagi. Di pantai biru telah terukir kenangan yang paling dalam. Kenangan itu tak akan pernah padam di kalbuku. Nah itu aja udah habis.
0: Oh, oke, okay, udah habis ya. Keren,
2: ini
0: keren.
2: Aku mau buat lagu ini, Mbak Dini.
0: Hah?
2: Aku mau buat lagu kata-kata tadi itu.
0: Iya boleh, buat aja.
2: Lagunya untuk Mbak Dewi.
0: Di manakah rindu itu? Oke, terima kasih. Ya boleh buat aja. Sekarang kan bisa ya kita membuat lagu dari AI gitu ya. Kita tinggal bikin liriknya aja. Liriknya juga mungkin kita tinggal arahin aja promnya kayak apa gitu. Jadi deh. Oke, ada siapa lagi nih? Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga, Pak Jumira ini ya?
3: Iya betul, 100% untuk Ibu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, gimana Bapak kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat keluarga Ibu Ustaz, sehat keluarganya.
0: Alhamdulillah juga Pak, sehat. Gimana cuaca di sana Pak?
3: Kata orang Kalimantan ini panas bengkang.
0: Oke deh.
3: Mau 2-3 bulan udah hujan-hujan di sini nih Bu Ustazah
0: nih. Iya, di sini sih enggak sampai 3 bulan sih, waktu itu ada ya, tapi sebentar.
3: Tapi cuacanya dingin, terus kayak orang duduk di apa nama tuh?
0: Di sungai.
3: AC itu, karena kita di sini kan ada gunung berapi.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Tapi kalau di sawah tetap ngalir airnya. Musim panen padi di sini.
0: Wah, seru banget makan bareng di kebun. Di kebun pula, di sawah ya, terus di gazebo di gitu ya.
3: Bisa di rumah pun bisa. Sinilah. Main.
0: Ya. Insyaallah Pak, doain Pak banyak rezeki nanti kita main ke sana.
3: Beras
0: baru tuh harum sekali. Enak ya, makannya anget-anget gitu.
3: Merah, ada yang kayak beras kentang.
0: Masya Allah, tabarakallah. Iya benar, Masya Allah, banyak banget ya.
3: Iya.
0: Bapak mau pilih lagu yang mana nih Pak?
3: Lagunya coba Ibu Tazah.
0: Ada
3: Habis.
0: Iya.
3: Separuh-separuh.
0: Biar penasaran. Ada.
3: Dia nanya terus Pak Amin Kelam tadi itu.
0: Biar aja.
3: Tapi lagunya Ibu Tazah tuh bagus. Kenapa enggak diteruskan?
0: Ada. Enggak, saya enggak bisa.
3: Ya.
0: Ada Goyang Nasi Padang, Bapak. Goyang Nasi Padang, kemudian ada Ime-Ime juga. Ada Duo Diva, Putuskan Aku, Lesti, Mati Gaya. Ada Senyum dan Hatimu, Ike Nurjana. Bagaimana?
3: Senyum hatimu itu
0: ada. Oh, siap-siap.
3: Salam-salam bisa Ibu Ustaz?
0: Boleh, silakan.
3: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Daun, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Abang Andre yang ada di SP 5 Pita, semoga dia tetap sehat keluarga.
0: Amin.
3: Ibu Tazah, semoga dia tetap sehat keluarganya Ibu Tazah.
0: Amin. Terima kasih Bapak juga. Yo, ya.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama, kebaikan yang sama gitu ya. Kalau musim panen tuh kan makan abis panen tuh, abis nanti ngambil padi, abis itu kita makan warang-warang. Ya nggak perlu yang aneh-aneh sih, cukup sambal ikan asin lalap, woi nasi hangat nih, mantap lah ya. Jadi lapar nih ya. Ntar ya kita putar yang berikut ini dulu, tetap di Pro Satu Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Berdua. Kita pulang dulu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pasti.
1: Ya pendengar, masih dari kawasan jalannya Cipanggurai, cek fakta dulu ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar 6 Agustus 2026. Faktanya informasi dan tautan yang diklaim tersebut untuk mendapatkan berbagai bantuan adalah hoax seperti dilansir dari kompas.com. Jadi peringatan untuk Anda, jangan mudah terkecoh apalagi meminta data-data pribadi Anda. Pastikan semua informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang teruji dan benar, bukan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, lanjut lagi mendengar ya, yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Dari siapa nih?
2: Dari orang jauh.
1: Oh gitu ya? Iya. Iya lah, orang jauh gitu ya. Gitu ya.
2: Jauh sekali.
1: Jauhnya di mana?
2: Jauhnya di museum.
1: Oh iya ya. Museum Dara Jwanti.
2: Ya.
1: Oke deh. Sehat ya Bu Res ya?
2: Alhamdulillah baru bangun tidur.
1: Baru bangun tidur. Alhamdulillah. Ya, saya lagi menahan mengantuk ini.
2: Itulah sebentar nanti Bu Res ke sana, Bu Res penggantinya.
1: Iya boleh.
2: Tunggu kakek habis makan, kakek bangun tidur makan.
1: Oh iya. Makan ya, makan siang. Ya, Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Oke deh. Bu Res mau pilih lagu yang mana nih?
2: Lagunya goyang nasi padang ada kadang?
1: Ada.
2: Nah itu aja lah. Tapi kakek udah bukan nasi padang. Nasi buros.
1: Oh, nasi buros ya. Oke. Okay.
2: Nggak apa-apa. Ya, bukan lauknya rendang, lauknya ikan.
1: Oh nggak ya. Nggak apa-apa lah.
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Apapun.
2: Kan selera ya Kak Dewi.
1: Iya benar.
2: Ada mau rendang, ada mau ikan asin ke.
1: Iya. Apa-apa lah pokoknya.
2: Macam-macam selera ya Kak Dewi.
1: Benar.
2: Ya lah, makasih Kak Dewi ya.
1: Ya. Tadi lagunya apa tadi?
2: Ya,
1: lagunya apa tadi?
2: Goyang nasi padang.
1: Oh iya, Ma.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang nasi padang. Oke, siap Bu Ros ya. Makasih Bu Ros. Selanjutnya lepas Bu Ros ada siapa lagi nih? Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bibi Iem ya.
3: Iya, Kak.
1: Sehat, Bi Iem?
3: Alhamdulillah sehat. Kakak cepatnya
1: gimana, Kak? Sehat juga alhamdulillah.
3: Panas di sini, Kak.
1: Sama, panas juga di sini.
3: Iya, sama. Nggak jauh ke Sintang juga, 2 jam setengah.
1: Oh iya.
3: Lagunya apa tadi? Aku dengar ada Putusin Lagi, apa?
1: Iya, Putuskanlah Aku. Dodi, Pak.
3: Putuskanlah Aku. Janganlah diputuskan. Kasihan ya, Kak, ya.
1: Iya, benar.
3: Tapi gimana lagi kalau udah Allah memutuskan? Ya, terima aja.
1: Iya, benar. Oke deh.
3: Salah satu diputuskan, yang satu pulang, yang satu masih bisa nelpon. Lagunya untuk orang Betang ya Kak ya. Yang masih nganyam tanggui sama Raga. Terima kasih Kak, selamat siang. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Aku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Oke, halo. Prodangdut. Halo. Oke, dicoba lagi ya. Prodangdut adalah kita siang ini ya. Masih ada waktu kita sama-sama. Halo.
1: Halo.
0: Prodangdut.
1: Kita.
0: Cari siapa nih?
1: Mama Peggy, Kak Dewi.
0: Mama Peggy ya, sehat Mama Peggy?
1: Sehat, Kak Dewi, apa kabarnya?
0: Ah, sehat juga, alhamdulillah.
1: Syukurlah. Ah. Lagunya tinggal apa, Kak Dewi?
0: Lagunya masih banyak, ada Kangen Trio Macan, ada Tanda Bahaya Cinta Jerayut, ada Ime-Ime, ada Lesti.
1: Lesti apa judulnya?
0: Mati Gaya.
1: Alis
0: aja,
1: Kak Dewi.
0: Oke, siap.
1: Ya. Kak Dewi, yuk kita panen ke tempat Pak siapa tadi? Gemirah yuk, Kak Dewi.
0: Di Kolombo, Mataram, sana ya. NTB ya. Mau sih nanti ya, mudah-mudahan kapan-kapan. Saya ada banyak teman juga di NTB sana, di Mataram sih.
1: Yuk kita panen sana nanti ya, Kak Dewi.
0: Saya mau, itu mau muncak di sana. Oke deh.
1: Ya. Nah, lagunya, itu Andrea ya, Kak Dewi.
0: Oke deh.
1: Salamnya untuk Wan Ucu di Sambas. Semoga dia sehat selalu. Untuk Kak Dewi, selamat bertugas. Sehat selalu ya, Kak Dewi. Terima kasih.
0: Amin, makasih juga. Oke, mana orang Sambas nih? Ayo dong, gabung. Terima kasih untuk Mama Tegi. Kecegi gitu. Tegi di Sintang, Mama Tegi ya. Lanjut lagi nih, ada siapa lagi? Halo.
2: Halo juga.
0: Nyalu juga, dari siapa ini?
2: Dengan Ayuk di Semeluang, Laka Dewi.
0: Oh iya Bu Ayuk, gimana Bu Ayuk di Semeluang, sehat?
2: Sehat. Syukur. Kalau Kak Dewi gimana?
0: Saya sehat juga.
2: Iya, syukurlah.
0: Alhamdulillah. Mama, Bu Ayuk mau pilih lagu yang mana nih? Ada Tanda Bahaya Cinta Jerayut, ada Kangen Trio Macan, ada Ime-Ime juga.
2: Jerayut ajalah.
0: Oke, siap.
2: Ya, lagunya spesial untuk Bang Agus di Nangasilat.
0: Oke.
2: Salam kenal dengan Bang Agus. Ada masuk Pak Bang Agus tadi?
0: Belum, Pak Agus nih.
2: Aku banyak teman di Nangasilat, tapi nggak tahu lagi apa mereka itu.
0: Iya kan?
2: Di mana? Teman saya di situ ada boleh. Kerja sawit dulu kami.
0: Oh iya. Yeah. Oke deh.
2: Hanya itu aja lah, Kak.
0: Ya, terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Oke deh, pendengar masih berlanjut ya. Berlanjut. Lanjut saja, lanjutkan saja hidupmu. Ada siapa lagi kah pendengar yang mau gabung ya di Pro Dangdut? Dangdut adalah kita pada siang jelang sore ini ya. Yuk olahraga yuk sore ini yuk. Ayo kemana kak? Kemana aja yang dekat aja lah. Ke Lapter yuk. ke Lapter lah. Stadion aja ya. Halo. Halo Pro Dangdut. Suaranya di mana ini? Kagak ada suara. Oke, dari siapa ini?
1: Dari Yola.
0: Di mana?
1: Yola.
0: Di mana Yola?
1: Di Pengkadan.
0: Di Pengkadan. Gimana cuacanya di Pengkadan, Yol?
1: Sangat panas sekali.
0: Sangat panas sekali, sama di sini juga.
1: Kak.
0: Ya.
1: Lagunya apa, Pak?
0: Lagunya ada Irtuba, Mansur, kemudian ada I Mei Mei juga. Mau yang mana? Lagi, ada Eri Susan juga kurang piknik.
1: Eri Susan aja deh.
0: Oke, kita piknik ya nanti ya.
1: Oke.
0: Kan ini lagunya kurang piknik, berarti nanti kita piknik aja gitu.
1: Oke, bisa dong.
0: Gaskan. Iya, gaskan.
1: Ya.
0: Ya. What's happen?
1: Salam kenal buat yang udah masuk ya, guys.
0: Iya, salam kenal juga.
1: Buat Erna, terus buat Astri yang di sini kan.
0: Heeh. Oke.
1: Buat Kakak salam kenal deh.
0: Iya deh, sama-sama deh. Oke. Okay. Ya. Apa dia? Woy, ketawa-tawa terus.
1: Abis kakaknya lucu deh.
0: Enggak juga sih, saya bukan komedian, saya penyiar.
1: Ntar deh ketemu aja di penyiarnya ya.
0: Boleh, kesini lah main.
1: Kapan?
0: Main aja, terserah. Buka 19 jam sehari di RR itu.
1: Oh iya kok? Ya udahlah kalau gitu, sejujurnya buat kakak aja deh.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Yuk
0: kakak. Ya, sehat selalu. Ada Yola pendengar ya. Saya juga punya tetangga namanya Yola. Adek-adeknya tetangga ya. Oke deh, terima kasih Yola. Ada siapa lagi? Halo.
2: Halo.
0: Ini Bang Adi bukan?
2: Iya.
0: Oh iya, Bang Adi gimana? Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Cuaca gimana cuaca?
2: Cuacanya panas berdengkang.
0: Panas berdengkang.
2: Apa kabarnya kan Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Bang Adi sehat?
2: Ya, agak kurang sehat.
0: Oh, mudah-mudahan lekas sehat ya.
2: Iya, amin.
0: Amin ya robbal alamin. Oke, Bang Adi mau pilih lagu yang mana, Bang Adi?
2: Lagunya dari Mansur S ada kah?
0: Mansur S Air Tuba ada. Air Tuba aja. Apa sih Air Tuba itu?
2: Lagunya dikasihkan dengan Kakak Dewi keluarga, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Sama keluarganya. Buat Pak Jumira tadi, semoga sehat selalu juga di sana bersama keluarganya.
0: Iya.
2: Kisahnya dengan lancar diterima Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya spesial buat Ibu Bih di Lempah. Buat Kakak Dewi selamat bertugas dan sehat selalu, Tuhan selalu memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, terima kasih. Udah kita gaskan lagi ya. Lagunya Yola.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Oke, Dek Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Ingatlah, tidak ada yang mustahil di dunia ini selama Anda masih terus berusahanya. Semoga sukses selalu buat Anda. Saya Desi Riyati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 15 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Sintang sore ini saya Asri masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar akan kami hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini, yaitu tentang wisata dan juga kuliner. Jadi tetap bersama kami di 102,5 MHz.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 1.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di 102,5 MHz di Sintang sore ini. Dan pendengar, saat cuaca panas ya, tubuh tentunya membutuhkan lebih banyak cairan untuk mengganti air yang hilang melalui keringat. Nah, selain minum air putih, mengkonsumsi buah-buahan yang kaya kandungan air, ini juga menjadi salah satu cara alami untuk membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Nah, Indonesia sendiri memiliki banyak buah lokal yang mudah ditemukan ya, dan juga memang cocok dikonsumsi selama musim kemarau. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada semangka. Nah, semangka mengandung sekitar 92% air ya, sehingga sangat efektif untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain menyegarkan, buah ini juga kaya akan vitamin A, vitamin C, dan juga antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit dan juga daya tahan tubuh. Selain semangka, ada melon. Nah, melon juga memiliki kandungan air yang sangat tinggi serta mengandung vitamin C dan kalium. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut menjadikan melon pilihan yang tepat sebagai cemilan sehat saat cuaca panas. Selain itu juga pendengar, ada jeruk Pontianak. Nah, sebagai salah satu buah khas Kalimantan Barat, ya, jeruk Pontianak kaya akan vitamin C dan juga memiliki rasa yang manis segar. Nah, kandungan airnya ini dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, lalu apa saja buah yang berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda, namun kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Sintang.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali informasi di sore hari ini. Ada beberapa jenis buah lokal ya yang kaya akan kandungan air yang memang cocok dikonsumsi di saat musim panas atau kemarau seperti ini. Kalau tadi ada semangka, melon dan juga jeruk Pontianak, yang selanjutnya ada mentimun. Nah mentimun meskipun sering dianggap sebagai sayuran ya, namun mentimun juga dapat dikonsumsi layaknya buah. Kandungan airnya mencapai sekitar 95%, rendah kalori dan cocok dijadikan cemilan segar ataupun juga campuran salad. Yang berikutnya adalah nanas. Nanas mengandung banyak air serta enzim bromelain yang membantu proses pencernaan. Nah, buah ini juga kaya vitamin C dan dapat dinikmati langsung maupun diolah menjadi jus tanpa tambahan gula berlebihan. Nah, pendengar, mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan kandungan air dapat menjadi pelengkap kebutuhan cairan tubuh, terutama saat musim panas ataupun kemarau seperti ini. Nah, meski demikian, air putih tetap menjadi sumber hidrasi utama yang memang dianjurkan. Dan Kementerian Kesehatan RI juga mengimbau kepada masyarakat ya untuk rutin mengkonsumsi buah dan sayur sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang agar tubuh tetap sehat dan juga bugar. Dan pendengar, informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kan

Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda rangkaian acara berikutnya. Kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Setahun BRI, Kalbar perkuat konsolidasi lewat aksi sosial.
3: Kemudian untuk DPC-DPC, Dewan Pimpinan Cabang kita se-Kalimantan Barat, ya kita berharap untuk selalu berkonsolidasi.
2: Pendataan eks transmigrasi diperluas, Sintang bidik tambahan dana pusat.
4: Kan kemarin memang kita kawasan transmigrasi itu hanya di Ketua Hulu.
5: Sekarang,
4: tapi tahun ini kita coba perluas.
5: Nah,
4: dia ada 10 kecamatan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini Sabtu 8 Agustus 2026 yang diimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Perayaan hari ulang tahun pertama Partai Rakyat Indonesia atau PRI di Kalimantan Barat diisi dengan sejumlah kegiatan mulai dari konsolidasi internal hingga aksi sosial donor darah. Kegiatan diikuti pengurus DPD dan DPC PRI se-Kalimantan Barat serta terhubung secara daring dengan perayaan hari ulang tahun PRI secara nasional dan berikut laporannya.
6: Ketua DPD Partai Rakyat Indonesia Kalimantan Barat Junaini mengatakan peringatan HUT pertama menjadi momentum bagi pengurus untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Menurutnya konsolidasi dilakukan untuk menjaga soliditas pengurus sekaligus melengkapi struktur organisasi di tingkat desa dan kelurahan. Junaini berharap seluruh DPC tetap melakukan konsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid serta menuntaskan penyusunan kepengurusan sampai tingkat desa dan kelurahan.
3: Kemudian untuk DPC-DPC, Dewan Pimpinan Cabang kita se-Kalimantan Barat, ya kita berharap untuk selalu berkonsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid, penyusunan kepengurusan sampai tingkat desa dan kelurahan segera terpenuhi semua.
6: Di Kalimantan Barat, rangkaian kegiatan HUT diawali dengan ngopi bareng pengurus pada Jumat malam. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi donor darah. Dari sekitar 75 peserta, terkumpul kurang lebih 50 kantong darah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan darah. Junaidi menyebut, selain kegiatan di daerah, peringatan HUT pertama PRI juga dilaksanakan serentak secara nasional dan terpusat di Kota Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Junaidi menyampaikan PRI masih memiliki sejumlah tahapan organisasi yang harus dipersiapkan, termasuk proses verifikasi untuk mengikuti pemilu 2029. Perayaan HUT pertama PRI di Kalimantan Barat selanjutnya diarahkan untuk memperkuat kerja organisasi dan kegiatan sosial, sekaligus menjadi evaluasi bagi pengurus dalam mempersiapkan tahapan organisasi berikutnya. Syarusani melaporkan.
0: Perluasan pendataan wilayah eks transmigrasi diharapkan dapat menambah kucuran dana pemerintah pusat lewat Kementerian Transmigrasi ke Kabupaten Sintang.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang memperluas usulan kawasan eks transmigrasi yang akan didaftarkan ke Kementerian Transmigrasi. Jika pada tahun lalu usulan hanya mencakup kawasan eks transmigrasi di Kecamatan Kutung Hulu, tahun ini cakupannya diperluas menjadi 10 kecamatan. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Hermanus Hadi Purwanto, mengatakan perluasan tersebut bertujuan agar lebih banyak kawasan eks transmigrasi di Sintang masuk dalam basis data Kementerian Transmigrasi dan berpeluang memperoleh dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Purwanto menegaskan, pendataan tersebut bukan untuk mendatangkan transmigrasi baru ke Kabupaten Sintang. Kawasan eks transmigrasi yang diusulkan hanya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan lokasi pengembangan yang dapat dibiayai melalui anggaran Kementerian Transmigrasi. Menurut Purwanto, keberadaan Kementerian Transmigrasi membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan pembangunan, khususnya di kawasan eks transmigrasi yang selama ini masih membutuhkan peningkatan infrastruktur. Ia menjelaskan, kondisi fiskal Kabupaten Sintang yang terbatas membuat pemerintah daerah harus aktif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Salah satu peluang tersebut adalah melalui program-program pembangunan yang dimiliki Kementerian Transmigrasi. Dana dari kementerian tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, terutama jalan di kawasan eks transmigrasi yang tersebar di sejumlah kecamatan.
4: Kan kemarin memang kita kawasan transmigrasi itu hanya di Ketua Hulu.
5: Sekarang,
4: tapi tahun ini kita coba perluas.
5: Dia
4: ada 10 kecamatan yang yang ada. Punya eks transmigrasi ya. Okay. Itu yang akan kita kembangkan. Betul. Artinya karena kita punya kementerian transmigrasi, jadi dana-dana mereka bisa masuk ke situ gitu. Itu salah satu, karena kita memang di pemerintah Kabupaten Sintang ini kan untuk dana-dana pembangunan kita kurang. Jadi bagaimana kita bisa mendapat dana dari pusat untuk membangun jalan-jalan kita di kawasan eks transmigrasi gitu. Daerah karena transmigrasi ini, namanya itu harus punya label. Oh. Itu yang mau kita ambil gitu. Pati juga sudah mendorong kita, pokoknya kalau ada dari pusat ambil.
7: Purwanto juga menambahkan, langkah tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Bupati Sintang yang mendorong seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan setiap peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, arahan kepala daerah sangat jelas, yakni seluruh peluang bantuan dan program dari pemerintah pusat harus diupayakan agar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Disduk Capil Kabupaten Sintang saat ini mengoptimalkan pelayanan langsung di kantor Disduk Capil Sintang di mal pelayanan publik serta sistem online.
5: Disduk Capil Kabupaten Sintang saat ini terus memaksimalkan pelayanan pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan juga akta kelahiran anak. Menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Disduk Capil Kabupaten Sintang Martumbur Panjaitan, pihaknya memberikan pelayanan langsung maupun melalui sistem pelayanan online. Ia menjelaskan pihaknya memberikan layanan penerbitan dan perubahan kartu keluarga KK, perekaman KTP elektronik termasuk KTP yang hilang atau rusak, pencatatan perpindahan penduduk atau domisili. Selain itu juga pengecekan nomor induk kependudukan atau NIK, biodata serta cetak dokumen kependudukan.
8: Selagi semua masyarakat itu lengkap dengan datanya, kita akan cetak
9: gratis, Pak.
8: Gitu. Terkecuali yang terlambat lah. Ada itu perda.
9: Oh, gitu. Nah,
8: tapi itu tidak berlaku dengan KTP dan KIA.
9: KTP sama KIA tidak berlaku.
8: Gratis.
9: Yang
8: gratis.
9: Lain ya. Ada.
8: Ada.
9: Berlaku.
8: Misalnya akta kematian. Ya. Akta kelahiran. Kalau dia akta perkawinan, ada waktunya, selama waktu lebih dari 30 hari, anak tidak masuk kakak, itu juga denda.
5: Martumbur Panjaitan menambahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan, warga datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Sintang, alamat di Baning Sintang, atau juga bisa ke gerai layanan di Mall Pelayanan Publik Bumi Senentang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.

Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita lainnya. Upaya penekanan stunting di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui program PASTI. Program ini dinilai

0: stunting yang menggabungkan pemantauan tumbuh kembang balita dari sektor kesehatan dengan edukasi pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pasti juga memperkuat kapasitas tim pendamping keluarga serta mendorong keaktifan tim percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa dan kecamatan.
1: Nah, kita bersyukurnya itu pasti itu mampu mengisi ruang-ruang kosong yang belum diisi oleh dari sisi government-nya. Jadi kadang-kadang memang kita tidak tentu di pemerintah daerah, pemerintah provinsi kadang tidak mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat gitu ya. Nah, pasti itu mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Dan yang kita apresiasi juga bagaimana pasti mengintegrasikan setiap program atau idenya itu dengan elemen-elemen yang ada. Misalnya nih, posisi dasar.
0: Inggit menegaskan, pencegahan stunting harus dimulai sejak dini dengan memprioritaskan 1000 hari pertama kehidupan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pada periode tersebut, pemenuhan gizi dan edukasi pola pengasuhan dinilai menjadi kunci untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan melahirkan generasi Kalimantan Barat yang sehat. Dengan penguatan pendampingan keluarga dan kolaborasi lintas sektor, pasti diharapkan mampu memastikan intervensi pencegahan stunting tidak berhenti di tingkat program, tetapi benar-benar dirasakan keluarga hingga pelosok desa di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
2: BMKG Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah hingga seminggu ke depan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang memperkirakan cuaca di Kabupaten Sintang masih didominasi kondisi cerah berawan dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan berdasarkan prakirawan cuaca periode 5 hingga 11 Agustus 2026, curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang masih tergolong rendah.
4: Untuk perakiraan curah hujan untuk seminggu ke depan antara tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2026 bahwa curah hujan masih kurang di wilayah Kabupaten Sintang. Artinya potensinya adalah cerah berawan dengan sedikit potensi hujan ringan. Nah, demikian yang perlu kita waspadai supaya kebakaran hutan dan lahan akan dapat dicegah.
3: Selain kondisi cuaca yang cenderung kering, BMKG juga memantau kualitas udara di Kabupaten Sintang mengalami penurunan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Hingga pengamatan terakhir, kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, bahkan mencapai kategori berbahaya di wilayah yang berada di sekitar titik api. Melihat kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah di perkarangan rumah, serta membatasi aktivitas di luar ruangan terutama pada kondisi udara yang memburuk. Apabila harus beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan menggunakan masker guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. BMKG Sintang berharap informasi prakirawan cuaca dan perkembangan kualitas udara diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Dina Triana melaporkan.
2: Ramainya kunjungan masyarakat ke kawasan pasir timbul Sungai Kapuas menghadirkan suasana berbeda di tengah musim kemarau. Kondisi ini sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi para pedagang dan warga sekitar.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menilai kemunculan hamparan pasir di Sungai Kapuas akibat musim kemarau telah menjadi daya tarik baru bagi masyarakat. Ramainya kunjungan warga ke kawasan pasir timbul tersebut turut membawa berkah bagi pedagang kecil di sekitar lokasi. Menurut Aswin, tingginya jumlah pengunjung berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang dan menciptakan perputaran ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Ia menilai, fenomena alam tersebut membuktikan bahwa kondisi yang muncul akibat kemarau dapat menjadi peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik.
6: Ini membawa manfaat bagi masyarakat, paling tidak masyarakat setempat bisa memanfaatkan situasi ini atau mengambil peluang untuk menjual dagangan-dagangannya secara beramai-ramai. Kalau kita lihat informasi dari masyarakat itu sebenarnya dari hasil penjualan mereka itu satu hari paling tidak itu 1 juta. Itu kan lumayan, sebenarnya kan lumayan, artinya kan dari wisata musiman ini sebenarnya kan membawa dampak positif bagi masyarakat, artinya dagangan-dagangan yang dijualkan oleh masyarakat itu berhasil.
5: Ia menambahkan, fenomena tersebut menjadi contoh bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan momentum alam untuk meningkatkan pendapatan. Aktivitas ekonomi yang tumbuh juga menjadi nilai tambah di tengah musim kemarau. Trip

0: Putri melaporkan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supari Pontianak. Sore ini kami sudah bersama perakirawan BMKG Debi. Silakan Debi.
3: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 9 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan. Untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 610 titik panas. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
2: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya pendataan eks transmigrasi diperluas Sintang Bidik Tambahan Dana Pusat. Setahun berdiri, PRI Kalbar perkuat konsolidasi dan aksi sosial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bram Antair mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa disampaikan di email kami, redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Esensi Buku Prosa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda. Jauh dari sekedar angka atau benda, Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya. Jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan, Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

sunyi jangkrik bernyanyi.

terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu informasi untuk Anda. Informasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Kapuas Sintang. Universitas Kapuas Sintang membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026. Penerimaan maba dimulai tanggal 5 Januari sampai dengan 28 Agustus 2026. Jadwal pendaftaran setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Rektorat Universitas Kapuas Sintang dan online melalui webunka.ac.id. Pembayaran biaya registrasi semester 1 dapat dicicil 2 kali. Segera daftarkan diri kamu dan informasi lebih lanjut kunjungi media sosial Universitas Kapuas Sintang di @universitaskapuasintang atau datang langsung ke kampus.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
6: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
5: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 17 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah di tahun 2026. Subsidi yang diberikan ini meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Dan informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait dengan bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

101. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD Teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di

Esensi Buku Prosa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Briana dan Bottomwis. Buku ini ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis yang karyanya telah mendunia, bahkan berhasil meraih beberapa penghargaan sastra di kancah internasional. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2022 dan masih menjadi novel bestseller di 2023. Briana dan Bottomwis menghadirkan cerita yang menggugah dan menggembirakan seputar kehidupan John Musisiante, seorang musisi legendaris yang harus menghadapi cobaan besar dalam perjalanan seninya. Semua bermula ketika gitar berharga miliknya dicuri oleh sekelompok kriminal amatir, mengubah takdirnya secara drastis. Gitar, bagi John, bukan hanya alat musik, melainkan sebuah bagian dari jiwanya.

0: tidak hanya menyajikan kisah detektif yang seru, tetapi juga menggali kedalaman karakter-karakternya, termasuk kompleksitas kehidupan seorang musisi. Dengan penghargaan sastra internasional yang pernah diraih oleh Andrea Hirata, Brianna dan Bottomwis sukses meraih gelar Nobel Bestseller 2023, menandai pencapaian luar biasa dari kisah yang memukau dan membawa para pembaca ke dalam petualangan yang tak terlupakan. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di kabar sore hari ini masih terus kami hadirkan informasi dan juga lagu hiburan untuk Anda ya. Dan kalau tadi kita sudah bahas tentang minuman lokal yang kaya akan kandungan air tentunya ya. Yang berikutnya adalah minuman tradisional ya, yang cocok dinikmati saat cuaca panas. Nah, ada apa aja? Dan mendengar cuaca panas yang melanda Kabupaten Sintang tentunya ya, membuat tubuh kita lebih cepat kehilangan cairan ya. Jadi selain memperbanyak minum air putih, masyarakat juga dapat menikmati berbagai minuman tradisional yang tentunya menyegarkan sekaligus bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, namun minuman sebaiknya tetap dikonsumsi dengan kadar gula yang tidak berlebihan ya, agar manfaatnya tetap optimal. Nah, salah satu pilihan yang paling menyegarkan adalah es kelapa muda. Siapa yang suka? Aku. Oke, kalau anak muda gitu bilangnya ya. Oke, kalau es kelapa muda Kak Asri ya, saya sendiri juga suka ya, karena memang kayak seger-seger gimana gitu ya. Jadi air kelapa mengandung elektrolit alami seperti kalium yang membantu mengganti cairan tubuh yang hilang akibat berkeringat. Nah, minuman ini juga dikenal mampu memberikan sensasi segar saat cuaca terik. Nah, pilihan berikutnya adalah es cincau. Nah, yang telah lama menjadi minuman favorit masyarakat Indonesia tentunya. Selain memberikan rasa segar, cincau juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Nah, bagi masyarakat Kalimantan Barat, es lidah buaya Pontianak ini juga menjadi minuman khas yang digemari ya, karena teksturnya yang unik dan juga menyegarkan. Nah, selain itu ada juga es timun serut dan juga minuman serai jeruk. Nah, ini juga cocok dinikmati saat cuaca panas. Timun memiliki kandungan air yang tinggi sehingga bisa membantu menjaga hidrasi tubuh, sedangkan serai dan juga jeruk memberikan aroma segar yang membuat tubuh terasa lebih rileks. Nah, minuman ini tentunya dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Nah, meski beragam minuman tradisional dapat membantu menyegarkan tubuh ya, tentunya air putih merupakan pilihan terbaik untuk Anda yang menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama saat suhu udara sedang tinggi. Jadi jangan lupa ya, konsumsi air putih, perbanyak konsumsi air putih dan kurangi minuman yang manis-manis ya, boleh tapi dibatasi. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 1.
4: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Saat ini jam menunjukkan pukul 17 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti dikumandangkan azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: Pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kena air.
1: Ceritakanlah, Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk

amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Dan pendengar di Sintang, sore ini masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, cuaca di Sintang ya sampai saat ini belum ada hujan ya, kondisinya juga tentunya untuk Anda di biasanya di berbagai daerah ya, tentunya ini masih mengalami kemarau begitu ya. Bahkan kalau di tempat saya sendiri sekedar untuk mandi aja sudah susah ya untuk airnya ya. Jadi mungkin semoga nanti begitu ya cepat hujan, karena memang ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semua ya. Dan tentunya tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa perbanyak minum air putih, karena memang di musim panas seperti ini kita lebih banyak berkeringat, jadi kayak beraktivitas ringan begitu ya, udah berkeringat. Jadi perbanyak minum air putih tentunya, dan juga tetap jaga kesehatan.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id, atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang, dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintan. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Prosatu.
2: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi di kabar sore kita hari ini yaitu tentang bahaya ataupun waspada kebakaran akibat listrik ya. Dan mendengar, listrik telah menjadi bagian yang memang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun dibalik manfaatnya, listrik juga menyimpan potensi bahaya yang seringkali diabaikan. Nah, salah satu risiko terbesar adalah kebakaran akibat gangguan instalasi listrik. Nah, banyak orang mengira kebakaran listrik hanya terjadi karena korsleting, padahal penyebabnya jauh lebih beragam ya, mulai dari kabel yang sudah tua atau terkelupas, kemudian sambungan listrik yang longgar, kemudian penggunaan stop kontak bertumpuk, hingga peralatan listrik yang tidak memenuhi standar keamanan. Nah, mendengar kondisi-kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan panas berlebih yang akhirnya memicu api. Kebakaran akibat listrik sebenarnya dapat dicegah dengan langkah-langkah sederhana. Pastikan instalasi listrik dipasang oleh tenaga yang kompeten, gunakan kabel dan juga peralatan berstandar SNI, hindari penggunaan colokan bertumpuk, serta segera ganti kabel ataupun stop kontak yang sudah rusak. Dan jangan lupa juga pemeriksaan instalasi secara berkala, yang ini juga sangat penting, terutama pada bangunan yang sudah berusia lama. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM juga menganjurkan penggunaan perangkat pengaman ya, seperti RCBO ataupun juga GPAS untuk membantu memutus aliran listrik secara otomatis ketika terjadi kebocoran arus maupun juga gangguan yang berpotensi bisa menyebabkan kebakaran. Dan pada akhirnya keselamatan listrik bukan hanya tanggung jawab teknisi ataupun juga penyedia listrik, tetapi juga setiap penghuni rumah ini juga memiliki tanggung jawab. Dan mungkin sedikit perhatian terhadap kondisi instalasi listrik hari ini dapat mencegah kerugian besar di masa depan. Nah, ingat kebakaran seringkali datang tanpa peringatan, tetapi hampir selalu bisa dicegah dengan kewaspadaan.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
4: Tahukah Anda kenapa tuyul tidak pernah mencuri uang dari bank? Ternyata ini alasannya. Yang kita tahu, tuyul mencuri uang, perhiasan, dan surat berharga dari rumah ke rumah. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak pernah mencuri uang di bank? Ada yang bilang tuyul itu takut dengan uang logam yang ada di bank. Ada juga yang mengatakan jika bank-bank itu dijaga sama makhluk halus yang ditakuti tuyul. Penjelasan logisnya berdasarkan sejarah Indonesia. Jadi, saat zaman penjajah Belanda, dulu banyak masyarakat Indonesia yang profesinya petani, hidup miskin, mereka bercocok tanam hanya untuk makan dan sisanya diberikan kepada Belanda sebagai upeti. Masyarakat petani sama sekali tidak memiliki kekayaan, tapi di sisi lain ada sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang bisa punya kekayaan. Pada akhirnya, masyarakat petani heran kenapa mereka bisa memiliki kekayaan. Hidup mewah, sedangkan para petani yang punya lahan pertanian malah hidup miskin. Karena pada zaman itu, imajinasi mistis masyarakat Indonesia masih kental sekali, jadilah mereka berspekulasi jika kekayaan para pedagang di Indonesia itu hasil kerjasama dengan makhluk halus dan tuyul dijadikan subjek imajinasi petani sebagai makhluk yang membantu para pedagang supaya cepat kaya. Dan cerita ini akhirnya terus turun-temurun sampai sekarang. Apakah tuyul itu benar ada? Atau apakah Anda pernah mendengar cerita ada orang yang kehilangan uang karena tuyul? Atau keberadaan tuyul hanya imajinasi mistis saja yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang?

Ya baik, mendengar informasi selanjutnya yaitu bahaya terlalu banyak konsumsi makanan pedas. Siapa yang suka atau pecinta makanan pedas? Nah, walaupun banyak manfaat yang diperoleh dari konsumsi makanan pedas, tidak serta-merta Anda dapat mengkonsumsinya dengan porsi yang banyak. Nah, perlu ada takaran yang pas agar gangguan yang terjadi pada perut dapat dihindari. Dan berikut adalah beberapa bahaya dari konsumsi makanan pedas yang terlalu banyak atau berlebihan. Nah, salah satu bahaya dari mengkonsumsi makanan pedas adalah mah. Nah, jumlah cabai yang banyak dapat menyebabkan lambung mengalami iritasi ataupun juga peradangan yang umumnya disebut penyakit mah. Dan bukan hanya itu pendengar, Anda juga dapat mengalami diare dan sakit kepala. Nah, seseorang yang kerap mengkonsumsi makanan yang sangat pedas dapat menyebabkan dampak buruk pada lambung. Pasalnya makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung yang menyebabkan tenggorokan menjadi panas. Dan selain itu, dinding lambung pun dapat mengalami iritasi dan juga kerusakan. Nah, selain dari asam lambung naik, ya terlalu banyak mengkonsumsi pedas ataupun konsumsi pedas secara berlebihan juga bisa mengiritasi usus. Nah, usus juga salah satu bagian dalam tubuh yang terbilang sensitif, sehingga jika seseorang mengkonsumsi makanan pedas terlalu banyak atau juga berlebihan, maka bahaya dapat terjadi. Nah, gangguan pada usus mungkin sulit Anda hindari sehingga menimbulkan iritasi. Nah, itu ya beberapa manfaat dan juga bahaya dari makanan pedas yang dapat menimbulkan tentunya dapat dampak pada kesehatan. Dan hal yang memang harus Anda lakukan adalah tetap memperhatikan takaran ya dari cabai yang Anda konsumsi sebelum makan. Jadi sesuaikan begitu ya, jangan berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sesaat lagi juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Fiesta. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat uas semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji.

0: Ada ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan, Pak Hariko?
1: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhaj melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
1: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini, Pak Hariko?
1: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
1: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
1: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
1: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
1: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
1: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay,
1: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dia

0: pondok di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
4: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang kondisi bersama AGI dan juga ekraf.
3: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
1: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
6: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
7: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
8: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
6: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
9: Saya berhubung sepeningkat saat ini kami tengah masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea, namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuki menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Lira Abdul Ibu Lolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: babak baru.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, pukul 19 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Malam Agama Buddha. Akan kami hadirkan lagu-lagu Buddha hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Assalamualaikum Bapak, Sandi kangen banget sama Bapak.
2: Waalaikumsalam, Sandi.
3: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
4: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena hanya itu yang Bapak.
3: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
5: Demikian drama radio.
3: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
4: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
3: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
4: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
3: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
6: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Samuel, kau sudah pulang?
1: Aduh, bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana,
2: Pak Lukas, apa kabar?
3: Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik, anak? Baru? Kapan kau pergi kota kerja?
3: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
3: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi akhirnya dong tetap pergi.
3: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat, anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
3: Kayaknya ketong harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpu kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketong bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, anak.
3: Jadi nanti ketong bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depu bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
3: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.
2: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
2: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
2: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri, anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
2: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah, ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
4: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
2: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
4: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
2: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
4: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
2: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil, Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
2: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat, Samuel.
2: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depu pemasaran nanti bagaimana, ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
4: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil, toh?
2: Iya, ibu. Panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
4: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
2: Maksudnya bagaimana, ibu?
4: Ya, contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi tuh.
2: Kenapa saya terpikir dari dulu, kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
3: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
3: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
3: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketumpu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketumpu kampung ini.
3: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketumpu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan Ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketumpu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
4: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama drama radio ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pada malam hari ini pendengar, penyiar Anda saya Herlinda nanti menemani hingga jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ragam budaya Melayu ke ruang dengar Anda, di mana lagu-lagu Melayu akan kami hadirkan di malam hari ini.
7: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki

0: dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pro 1.

0: adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling awal pada bayi, di mana sang ibu atau ayah menutup wajahnya dengan tangan sambil berkata "Ciluk" dan diikuti dengan membuka tutupan wajah sambil berseru "Ba" dan bayi pun akan tertawa riang dengan permainan ini. Permainan pada bayi ini ada pada semua bangsa di dunia, meskipun dengan cara artikulasi yang berbeda-beda. Bayi akan mendapat manfaat positif dari permainan ini, misalnya belajar mandiri, sabar, fokus, dan belajar menambah kepercayaan diri. Sabar.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkubak sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar masih di Ragam Budaya Melayu di malam hari ini. Dan untuk malam hari ini pendengar, ada beberapa makanan khas Melayu yang barangkali pernah Anda coba atau pernah Anda santap begitu ya. Nah, salah satunya di malam hari ini untuk makanan khas Melayu yaitu ada nasi minyak. Jadi nasi minyak ini tampilannya itu mirip dengan nasi kebuli gitu ya. Nah, namun memiliki karakteristik rasa yang berbeda dan hidangan ini dimasak dengan campuran minyak samin dan berbagai rempah pilihan yang memberikan warna kekuningan yang menggugah selera. Jadi proses pembuatan nasi minyak ini juga membutuhkan ketelitian dalam memilih dan mengolah rempah-rempah seperti kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan bawang goreng yang menjadi kunci kelezatannya. Nah, hidangan ini sering disajikan dalam acara-acara istimewa. Nah, ada pesta pernikahan, ini menjadikan simbol kemakmuran dalam budaya Melayu, begitu ya.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Irin.
0: Baik, silakan, dengan siapa di mana?
1: Dengan Momen di Senai.
0: Baik, silakan, untuk lagu-lagunya disimak terlebih dahulu dari miliknya Iis Sugiyarti, Melodi Memori, kemudian Melody Helen Memory, ya. Baik.
1: Yo, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, selanjutnya pendengar silakan lagu-lagunya disimak dulu ya. Supaya nanti tahu lagunya apa aja ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Baik.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Baik, untuk lagu-lagunya silakan disimak terlebih dahulu dari miliknya Obi Mesak, ada Juwita, ada Helen Sparinga, selamat malam Novia Kolopaking.
2: Dari Obi Mesak aja.
0: Baik.
2: Nah, lagunya dikirimkan buat Kakak Helen keluarga, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Nah, buat Pak Jimira juga, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana. Terima kasih Subhanahu wa ta'ala. Lagunya spesial buat Ibu Bilin Delpa, semoga dia sehat selalu juga. Nah, buat Kak Ilin, selamat bertugas dan sehat selalu. Tuhan selalu berkati. Pulang hati-hati nanti. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda ya. Selanjutnya, halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Pak Amin Kelam.
0: Pak Amin di Kelam, silakan mau pilih lagu apa Pak Amin?
3: Coba sebutin dulu.
0: Dari miliknya Helen Sparinga, selamat malam Novia Kolopaking, cinta yang sebenarnya, ada Krisya kisah Insani, kemudian Obi Mesak, birunya cintaku, sama Pambes pandangan pertama.
3: Obi Mesak aja.
0: Obi Mesak. Baik.
3: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang pertama di malam hari ini. Selanjutnya kita akan break terlebih dahulu.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pro 1
2: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: Pro 1
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774 di Ruang Rindu. Baik, selanjutnya kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Dari...
0: Baik, suaranya jauh sekali ya.
1: Halo.
0: Ya, suaranya terlalu jauh ini. Baik, nggak bisa didengar ya. Silakan dicoba lagi nanti. Suaranya terlalu jauh ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565 24774.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini di 0565247774. Silakan kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Agus, dengan Silat.
0: Dengan Pak Agus.
1: Iya.
0: Baik, di mana Pak Agus?
1: Di Nangasilat.
0: Di Nangasilat. Ya. Baik, Pak Agus mau pilih lagu yang mana?
1: Apa lagunya tadi, Kak?
0: Untuk lagu-lagunya ini ada dari Helen Sparinga, Selamat Malam, Novia Kolopaking, Cinta Yang Sebenarnya. Ada Krisye, Kisah Insan. Kemudian ada Pambers, Pandangan Pertama. Ada Obi Mesak, Birunya Cintaku.
1: Yang pertama tadi aja, Kak.
0: Yang pertama dari Helen Sparinga, Selamat Malam.
1: Ya.
0: Baik. Baik, terima kasih, selamat malam. Ada Pak Agus di Nangasilat yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565 24774 di malam ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Baik.
2: Bagi rindu memori lewat lagu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang jauh di mata dekat di hati.
0: Baik, kabar baik ini.
2: Alhamdulillah. Kak Ellen, sekeluarga sehat?
0: Sehat.
2: Syukur alhamdulillah. Lagunya ngikut saja Kak Ellen.
0: Baik.
2: Tahu enggak orangnya nih Kak Erlinda?
0: Pak Jumirah ya?
2: Lupa.
0: Iya,
2: ndak. Mana Kak Ellen nih, ndak ada suara-suara di RRI Sintang tuh?
0: Gimana?
2: Ndak kemana Kak Herlinda, ndak ada suara-suara nyiaran di di radio Sintang?
0: Ada.
2: Oh. Sering masuk kah?
0: Ndak, masuk terus.
2: Oh, syukurlah. Ada dengar-dengar di Prodandot malam ini aja aku dengar nih.
0: Oh begitu.
2: Oh iya. Itulah maksud saya tuh.
0: Baik.
2: Helen.
0: Ya.
2: Boleh salam.
0: Silakan.
2: Salam buat Abang Adi yang tadi bilang tuh, semoga dia tetap sehat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Abang Andri yang ada di SP 5 Bintang, semoga dia tetap sehat keluarga. Yuk, selamat malam Kak Ellen.
0: Baik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali Pak Jumira. Ada kok Kak Ellen ya. Baik, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung pendengar, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Baik, selanjutnya pendengar, kita sapa kembali. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa ini?
3: Dari Yola, Kak.
0: Dari
3: Yola.
0: Siapa?
3: Yola, Yola.
0: Yola, di mana Yola?
3: Pengkadan, Kak.
0: Hah?
3: Dari Pengkadan.
0: Pengkadan. Baik, Yola mau pilih lagu apa, Yola? Lagunya dari Obi Mesak, Birunya Cintaku. Ada Helen Sparinga, Selamat Malam. Kemudian Novia Kolopaking, Cinta Yang Sebenarnya. Ada Krisye, Kisah Insan. Sama Pambers, Pandangan Pertama.
3: Helen Jaika.
0: Dari siapa?
3: Helen Jaika.
0: Iya, baik, nanti ditunggu ya. Baik.
3: Oke.
0: Yuk, terima kasih. Selamat malam kembali. Ada Yola di Pengkadan ya. Baik, sudah ada 3 orang penelpon kita di sesi yang kedua pendengar. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu di malam hari ini.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Ya, suaranya kecil sekali.
1: Ya. Mama
0: Peggy. Baik, Mama Peggy. Di mana? Di Sintang. Baik, mau pilih lagu yang mana? Gimana suaranya jauh sekali?
1: Bebek apa judulnya?
0: Dari miliknya siapa tadi?
1: Ebet.
0: Ebet. Ebet tidak ada, sudah diputar. Yang masih ada itu dari Pambers, kemudian Krisye, ada Novia Kolopaking, terus ada
1: Dari Novia
0: Kolopaking. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam. Suaranya Mama Peggy kecil sekali ya. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana yang ingin bergabung di malam hari ini? Silakan, kita nantikan ya di 0565247774. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Eli.
0: Ya, Ibu Ros ya.
2: Iya betul Kak Eli.
0: Apa kabar?
2: Baru masuk kamar.
0: Oh, udah mau istirahat ya.
2: Kak Eli, apa kabar? Sehat ya?
0: Kabarnya sehat. Pilih lagu yang mana, Bu Ros?
2: Tadi apa
0: Tagor tuh?
2: Udah dipilih kan?
0: Dari Tagor.
2: Udah dipilih belum?
0: Sudah.
2: Oh, siapa Kak Krisye apa lagunya?
0: Krisye
2: apa lagunya?
0: Kisah Insan.
2: Apa ya, kita istana. Yang lain apa lagi?
0: Dari miliknya Pambers, Pandangan Pertama, kemudian
2: Pambers sajalah jadilah Pandangan Pertama.
0: Oke, baik.
2: Dengan ketiga ya Kak Elina. Nah, itulah hebat ketawanya tuh ya, kedengar di malam-malam tuh.
0: Iyalah.
2: Hiburan kan Kak Elina.
0: Betul. Ya.
2: Tapi kan ketawanya ada yang di itu yang Kak Eli enggak ketawa sendiri. Jadi Bu Ros kadang ketawa nengok cucu degil-degil kata kakek, mau benar ketawa, biarlah daripada aku nangis. Kata kakek, enggak aneh benar ketawa, kata dia. Memang kalau kita suka ketawa gitu lah Kak Eli.
0: Enggak
2: aneh benar pun ada aja rasa geli di hati gitu. Enggak apa-apa lah bilang itu, yang penting aku enggak nangis. Nanti kok nangis apa mau diupah ya Kak Eli.
0: Betul,
2: dikasih
0: betul.
2: Dikasih permen enggak mau. Dikasih apa hijau merah kali mau ya Kak
0: Eli. Ah, betul.
2: Itu aja Kak
0: Elin
2: ya.
0: Baik. Ayo, selamat malam. Terima kasih Bu Ros sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda yang sudah memasuki jam istirahatnya di malam hari ini ya. Tapi ini malam minggu, biasanya kalau malam minggu ya agak lama lah ya durasi jam tidurnya atau jam istirahatnya gitu ya. Baik, silakan pendengar di 0565247774, masih ada beberapa buah lagu lagi yang bisa Anda request di malam hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita kembali dengarkan untuk beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang

dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar masih di Ruang Rindu, bagi Anda yang ingin bergabung silakan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita di 0565247774. Dan pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga Kak Yusrin.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Baik, Ayuk mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa Kak? Sebenarnya saya baru pulang nonton.
0: Oh, nonton apa?
1: Nonton TV.
0: Oh, nonton TV.
1: Mm-hmm.
0: Oh baik, lagu-lagunya masih ada Krisya, Kisah Insani, terus ada Nomo Kusworo, Kuswoyo, Layar Tancap, ada Odi Agam, Kesempatan.
1: Coba mau dengar Layar Tancap aja lah.
0: Baik.
1: Lagunya boleh spesial kah?
0: Boleh.
1: Lagunya spesial untuk Human di Penayu. Udah masuk kah dia belum tadi?
0: Sudah.
1: Oh ya, ya hanya itu aja Kak.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Yo, terima kasih. Selamat malam kembali. Itu dia pendengar kita dari Ayuk di Semeluang, ya, sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565247774. Masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda request di malam hari ini. Baik, kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda pendengar yang sudah memasuki jam istirahatnya di malam hari ini. Dan sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu ini tadi yang sudah di request sama Ayuk di Semeluang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Ruang Rindu kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di malam hari ini dan selamat beristirahat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk jazz musik ke ruang dengar Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Minggu 9 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Desi Riyati bersama Anda di pagi hari ini, hari Minggu ya, tanggal 9, dengan udara kita yang masih yang masih kurang sehat ya. Karena hujan belum turun di Kota Sintang dan sekitarnya, dan untuk itu juga Anda terus berhati-hati dengan api ya. Jangan sampai hal yang tidak kita inginkan terjadi. Pendengar, di pagi hari ini beragam acara bisa Anda ikuti, di antaranya kami akan hadirkan Mutiara Katolik di Mutiara Pagi di kesempatan ini. Selain itu juga kami hadirkan informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya yang telah terjadi selama sepekan dalam buletin sepekan, dirangkai dengan kabar dari kabar, informasi bersama rekan-rekan yang ada di wilayah Timur Kalimantan Barat. Pukul 7 dan pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 berisikan informasi-informasi dari dalam dan luar negeri. Untuk Anda yang menggemari olahraga, bisa mengikuti informasi olahraga pada pagi atau siang nanti ya, pukul 11 dalam Dinamika Olahraga. Siang akan kami hadirkan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita pukul 13.30, dan malam diawali dengan drama radio, ditutup dengan Ruang Rindu. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, segera kita ikuti Mutiara Pagi berikut ini.

berkata, "Bersukacitalah senantiasa, berdoa tanpa henti, dalam segala hal bersyukur." 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Kita hanya tahu bagaimana bersyukur dan belajar dengan tenang mencari kehendak di hadapan Tuhan. Tuhan akan membimbing dan menuntun kita untuk memahami maksud baik Tuhan, sehingga kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan dan hati kita akan lebih dekat dengan Tuhan.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Mutiara Pagi, kali ini bersama Bapak Titus Sugianto, masihkah kita berdoa? Selamat mengikuti.
2: Salve. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Sintang. Pada hari ini kita mau sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kekuatan dan kesehatan. Dan pada hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan Mutiara Pagi Katolik pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dan hari ini adalah hari Minggu Biasa yang ke-19. Kembali bersama saya, Titus Sugianto, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga kita semua berbahagia dalam Tuhan Yesus. Mari kita menyiapkan diri, membuka hati untuk bersama-sama mendengarkan siaran hari ini yang saya beri tema, Masihkah Kita Berdoa? Tema ini sebagai buah dari permenungan saya akan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini. Maka marilah kita bersama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini kami masih Engkau berikan waktu untuk berjumpa melalui siaran ini. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdamu dengan sungguh-sungguh. Utuslah Roh Kudusmu untuk menyertai kami sepanjang siaran ini. Berilah kebijaksanaan dalam diri hambamu ini, agar dengan sungguh mampu menyampaikan sabdamu dengan hikmat yang berasal dari Engkau. Berkatilah semua orang yang terlibat dalam siaran ini. Berkati juga semua orang yang mendengarkan siaran ini, dan semua yang kami doakan serta membutuhkan doa-doa kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Putramu, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Mutiara Pagi Katolik yang terkasih, sekali lagi saya mau bertanya, apa kabar Anda sekalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan hari ini bersiap untuk bisa pergi ke gereja mengikuti ibadat atau juga misa di gereja-gereja kita. Namun bagi yang tidak bisa berkesempatan pergi ke gereja, maka Mutiara Pagi Katolik ini saya peruntukkan bagi Anda yang rindu akan sabda Tuhan dan juga permenungan-permenungan yang saya rangkum dalam acara pada hari ini. Injil hari ini tidak begitu panjang, hanya 2 ayat saja yang merupakan kelanjutan dari bacaan Injil minggu lalu, di mana pada minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang peristiwa mukjizat di mana Yesus memberikan makan bagi 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Maka hari ini merupakan kelanjutan dari peristiwa tersebut, dan bersama-sama nanti akan kita dengarkan dalam bacaan Injil. Saya fokus pada bacaan Injil saja karena keterbatasan

dimuliakanlah Tuhan. Dan segeralah Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya menyeberangi air, sampai ia membubarkan orang banyak. Setelah membubarkan orang banyak, ia pergi ke gunung seorang diri untuk berdoa. Dan ketika hari sudah petang, ia berada di sana seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini seperti yang sudah saya katakan merupakan kelanjutan dari bacaan Injil minggu lalu, di mana diceritakan pada Injil minggu lalu Yesus dan para murid-muridnya bisa dikatakan kewalahan karena banyaknya orang yang mengikuti mereka. Bahkan istirahat pun mereka tidak sempat. Tetapi lebih dari itu, Yesus memberikan diri lebih banyak waktu lagi bagi orang lain. Meskipun dalam keadaan lelah, pada malam harinya terjadilah mujizat yang sering kita sebutkan atau kita dengar dalam nyanyian sekolah minggu, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Mujizat penggandaan roti ini kemudian sungguh melegenda, bukan hanya karena banyaknya roti yang digandakan, tetapi lebih dari itu, bahwa dalam peristiwa ini atau dalam rangkaian-rangkaian bacaan Injil pada Injil Matius bab 14 ini terjadi begitu banyak mujizat. Bahkan nanti kalau kita mendengarkan kelanjutan dari bacaan Injil pada hari ini yang akan kita dengar minggu depan, juga ada mujizat Yesus menyeberangi air, melangkah di atas permukaan air. Untuk apa mujizat-mujizat ini sebenarnya Yesus tunjukkan? Pertama, tentang penggandaan roti, tentu saja itu bukan bimsalabim rotinya menjadi banyak. Tetapi kalau kita mau melihat lebih dalam, sebenarnya semua orang yang datang membawa roti, hanya saja mereka menyimpannya untuk diri mereka masing-masing. Tetapi karena Yesus pada akhirnya mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, pada akhirnya semua orang pun tergerak hati untuk mengeluarkan apa yang ada pada diri mereka, hingga akhirnya mereka berkelimpahan. Dan bacaan Injil pada hari ini, kita bisa mendengarkan bahwa Yesus menarik diri, pergi seorang diri ke atas gunung untuk berdoa. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, saya mau langsung ke inti paling dalam dari permenungan kita akan bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi. Masihkah kita pernah berdoa? Berdoa yang saya maksud di sini bukan hanya tanda salib atau doa spontan sekenanya saja. Tetapi, masihkah kita sungguh menyediakan diri bagi Tuhan? Menyediakan waktu bagi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Atau doa kita hanya rutinitas saja, mau makan, tanda salib, kadang-kadang bahkan tidak kita sebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudusnya. Atau bahkan kita melakukannya dengan cepat, atau dengan sembunyi-sembunyi karena mungkin malu karena makan di keramaian. Dalam kesibukan pelayanan yang padat, tuntutan orang banyak tidak ada habisnya. Barangkali di antara kita yang mendengar pada hari ini adalah para pelayan publik, mungkin bekerja di sektor-sektor yang ramai, mungkin guru, atau juga mungkin kita petani. Kesibukan-kesibukan itu memang tiada habisnya. Bahkan itu juga yang pada akhirnya membuat kita terhenti pada lelah dan akhirnya lupa untuk berdoa. Namun, Yesus memberikan teladan yang sangat penting, yakni pentingnya menyisihkan waktu untuk berdiam diri dan membangun keintiman dengan Bapa. Dari sini, saya merefleksikan setidaknya ada 3 bagian penting. Bagian pertama yakni menepi di tengah keramaian. Menepi di

0: Di tengah keramaian ini tentu saja dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus baru saja melakukan mukjizat besar dengan memberi makan 5.000 orang. Popularitas dan kelelahan fisik biasanya menjadi perangkap yang membuat seseorang terus bekerja tanpa henti. Jadi senang ya kalau misalnya ada yang melihat kita itu bekerja rajin. Kita makin populer, orang makin kenal kita dengan orang yang adalah orang atau sosok yang berdedikasi. Popularitas kita naik, tetapi di sisi lain kita sesungguhnya lelah. Namun, apakah yang Yesus lakukan? Yesus baru saja menjadi sangat populer, namun di sisi lain ia juga lelah. Maka yang ia lakukan untuk kita teladani, yakni ia menyuruh murid-muridnya pergi, membubarkan orang banyak, dan ia naik ke gunung seorang diri. Yesus tahu kapan harus melayani, dan kapan harus mundur sejenak untuk memulihkan rohaninya. Kata naik ke gunung seorang diri ini menyatakan bahwa ia pergi ke tempat yang mungkin tidak mudah dijangkau oleh banyak orang, di mana di sanalah ia menemukan ketenangan dan juga menemukan kedamaian tanpa ada orang lain yang mungkin akan mengganggunya dalam masa-masa dia menjadi semakin intim dengan Bapanya. Dalam kesibukan kita sehari-hari, tak jarang kita larut dalam lelah, lebih larut dalam keasikan bekerja. Bahkan kita juga sering tak tahu kapan harus berhenti dari kesibukan kita, kapan harus menarik diri sejenak dan melihat sisi rohani kita. Waktu doa sangatlah penting untuk kita. Sangatlah penting untuk kesehatan iman, kesehatan rohani kita. Jangan ditanya seberapa pentingkah itu, sangat penting. Setidaknya itu yang saya alami. Kadang-kadang kalau tidak berdoa, saya merasa hampa. Saya merasa bahwa jadi robot saja hidup ini. Namun lebih dari itu, kita meneladani Yesus dalam bacaan Injil hari ini yang menjadikan doa sebagai sumber kekuatan utama. Poin yang kedua yang mau saya ajak kita renungkan adalah Yesus yang adalah anak Allah yang sempurna saja masih ia tetap membutuhkan waktu untuk berdoa dalam kesendirian. Jika Yesus yang ilahi saja merasa perlu berdoa, betapa lebih lagi kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan ini. Doa bukanlah pelarian. Doa adalah tujuan. Doa adalah tempat di mana kita menyelaraskan hati dengan kehendak Bapa dan mengisi kembali cangkir rohani kita. Dengan terisinya cangkir rohani kita, maka dimanapun kita dimampukan untuk berkarya tanpa perlu merasa khawatir akan kehausan. Bisakah kita membayangkan jika rohani kita kering? Beberapa hari yang lalu, saya mengadakan pelayanan dan pendampingan rohani bagi teman-teman kita yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sintang. Kebanyakan dari mereka yang saya layani merasakan kekosongan jiwa, hingga akhirnya mereka mendengarkan bisikan-bisikan yang membuat mereka ada yang merasa takut akan sesuatu. Tapi ada juga yang membuat mereka merasa tidak perlu takut akan apapun, bahkan memukul orang atau lompat dari tempat yang berbahaya juga mereka tidak merasa takut. Saya merefleksikan mengapa hal itu terjadi kemudian. Setelah saya melihat latar belakang mereka, beberapa dari mereka memang berangkat dari lingkungan yang tidak memberi ruang bagi doa. Mungkin karena tuntutan ekonomi dan lain-lain sehingga mereka sibuk bekerja dan akhirnya mereka mengalami kekosongan, membuat si jahat muncul di dalam hati mereka. Namun kemudian, dalam proses pertemuan dan pendampingan, mereka sungguh rindu untuk kembali, untuk berjumpa dengan Allah dalam hidup doa. Maka kesempatan pemulihan di rumah sakit jiwa tersebut mereka gunakan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan mengisi kekosongan itu dengan isi rohani. Kita bayangkan kalau kita sibuk kerja, nanti capek, setelah capek mungkin merenung, melamun. Padahal waktu-waktu tersebut bisa saja kita gunakan untuk berdoa. Karena sesungguhnya lelah itu tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti yang diteladankan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, setelah ia lelah dengan pelayanannya, dengan mujizat yang baru saja dilakukan, dengan pengajaran-pengajarannya, Yesus justru menarik diri, memberikan waktu bagi dirinya untuk semakin dekat dengan Allah Bapanya. Yesus saja memerlukan waktu berdoa. Maka saya yakin dan percaya bahwa kita juga memerlukan hal serupa. Poin yang ketiga yang ingin saya ajak kita semua untuk renungkan, yakni untuk menemukan ketenangan di hari yang petang. Dalam ayat 23 bacaan Injil hari ini dituliskan, ketika hari sudah petang, ia berada di sana seorang diri. Seringkali badai kehidupan dan kelelahan datang menjelang petang. Dalam kehidupan kita datang sukar, masa-masa di mana kita susah atau mengalami keraguan atau juga kepenatan dan macam-macam. Di saat itulah sebenarnya kita dipanggil untuk meneladani Yesus, mencari hadirat Tuhan dalam keheningan, mencari bukit, mencari gunung, mencari tempat tinggi, di mana sebenarnya itu menyimbolkan tempat di mana orang semakin dekat dengan Tuhan. Jadi disebutkan bahwa Allah itu berada di atas, maka tempat tinggi adalah, atau gunung yang disebutkan dalam Injil hari ini, adalah tempat di mana Yesus semakin dekat dengan Allah yang maha tinggi itu. Di saat-saat susah itulah kita hendaknya mencari Tuhan dalam keheningan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi bukan lagi kekuatan diri kita sendiri. Meskipun tadi seperti sudah saya sebutkan, kadang-kadang kita ini merasa kita superman. Kita merasa diri kita bukan hanya populer, tetapi juga jago melakukan sesuatu hebat. Bukan, yang kita andalkan adalah Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, barangkali ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami pencobaan atau kesukaran di luar batas kemampuan kita. Saya mengajak kita semua untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya mengajak kita semua untuk membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Saya teringat dengan seorang teman yang beberapa waktu lalu menceritakan bahwa ia mengalami pencobaan yang luar biasa. Awalnya ia malu-malu pencobaan apa yang ia alami. Ia malu-malu menceritakan kepada saya. Tapi akhirnya dia bercerita dengan nada sedih dan berkata bahwa ia gagal membangun sebuah rumah yang sudah ia rindukan mungkin sejak 5 atau 10 tahun yang lalu. Sempat menabung dalam jumlah yang banyak, namun akhirnya tabungannya pun habis. Saya tidak bermaksud bertanya kemana tabungan itu, namun ia dengan sendiri bercerita bahwa ia kecanduan judi online. Tak cukup hanya di situ, lebih parah lagi kondisi kesehatannya pun menurun. Mungkin efek panik dan macam-macam ya, mungkin merasa semakin hari hidupnya semakin kacau, hingga akhirnya ia sungguh-sungguh mengalami, kalau bisa disebut ya, double kick mungkin ya kalau di dalam dunia game. Jadi kena pukulan dua kali. Uang habis, gagal bangun rumah, namun lebih dari itu kesehatannya menurun. Bahkan beberapa kali bolak-balik rumah sakit. Namun kemudian dia berkata, saya bersyukur mengalami semuanya secara bersamaan. Kenapa saya bersyukur? Karena dari sini saya melihat bahwa ternyata Dalam gelap yang begitu gelap ini pun, Tuhan masih mengizinkan saya hidup dengan didukung oleh keluarga. Karena sebelumnya dia mengatakan sempat juga ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi begitu ia kembali dan bercerita kepada keluarganya, kepada anak istrinya, ternyata ia masih diterima. Dari situ ia akhirnya mulai bisa mengatur dan menata hidupnya menjadi lebih baik lagi. Hidupnya menjadi lebih sehat dari yang semula pecandu alkohol dan akhirnya berhenti sungguh-sungguh agar hidupnya lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah kita pernah berdoa? Atau sejauh ini kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, kehebatan diri kita? Maka saya mengajak kita semua untuk melihat dalam kedalaman hati kita masing-masing. Mari mulai kita jadwalkan kembali waktu berdoa. Berdoalah sendiri, atau lebih baik jika Anda mengajak keluarga Anda, mengajak anak-anak Anda, mengajak semua orang yang bisa Anda ajak untuk berdoa bersama. Jangan sampai kesibukan merampas waktu teduh kita bersama Tuhan. Ambillah waktu hari ini, lepaskan sejenak kesibukan Anda, lepaskan sejenak HP, Android, atau apapun yang membuat kita semakin bising dalam dunia ini. Lalu datanglah ke gunung doa Anda. Datanglah ke tempat paling pribadi untuk berbicara dan mendengarkan suara Tuhan. Semoga kita semua yang mendengarkan siaran Mutiara Pagi Katolik pada hari ini semakin dekat dengan Tuhan, meneladan Yesus, hingga akhirnya kita boleh berjumpa lagi dalam minggu depan, di mana sebenarnya Tuhan menjanjikan kemenangan kepada kita dengan memberikan kekuatan agar kita bisa melewati badai, berjalan bahkan di atas air, berjalan mengarungi badai hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, izinkan saya sekali lagi berdoa bagi kita semua. Karena kita sudah di penghujung acara Mutiara Pagi Katolik pada hari ini, saya kembali mengingatkan bagi kita semua untuk sepertama-tama hari ini pergilah ke gereja atau ikutilah peribadatan pada hari ini, atau mungkin dalam doa-doa yang akan diadakan pada minggu ini, kiranya kita semua semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi saya juga mengajak kita semua untuk kembali memberi diri kita berdoa, memberi diri kita waktu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu. Ajarilah kami untuk tidak hanya sibuk melayani atau bekerja, tetapi juga memiliki kerinduan yang kuat untuk mencari wajah Bapa di ruang-ruang sunyi. Berikanlah kami ketenangan di tengah badai kesibukan hidup ini. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk semua pendengar RRI Pro 1 Sintang. Berikanlah kesehatan, jiwa, dan raga, serta keinginan untuk selalu melibatkan Tuhan, untuk selalu berdoa, dan memberi waktu bagi sabdamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu yang hidup dan berkuasa dan merajai hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala rencana-rencana kita, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita rindukan, dan segala hal baik yang ingin kita lakukan pada hari ini, senantiasa mendapatkan berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa dalam siaran kami berikutnya. Selamat pagi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manusia sejatinya hidup dalam perjuangan. Kita hidup di dunia dengan sejuta nikmat dan pencobaan dari Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong hamba-hamba yang dekat dengannya melalui ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tuhan telah membimbing dan membantu manusia untuk melalui permasalahan mereka. Harapan akan hidup yang lebih baik akan selalu ada. Selama dunia masih berputar, selama itulah harapan manusia masih hidup. Jadi, jangan pernah putus harapan.

Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai 29.

Selidiki aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, berikut kami hadirkan buletin sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama rekan Dian Winyuda dan Dina Triana berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia Sinta, RRI, menyampaikan buletin sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam buletin sepekan.
2: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 9 Agustus 2026 disampaikan Dian Beniuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai suaktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan informasi Kepala Kepolisian Resort Sintang berganti dari AKBP Sani Handityo kepada AKBP Budi Hartono Sutrisno. Bupati Sintang Gregorius Herkulonus Bala saat acara kenal pamit Kapolres Sintang menyampaikan AKBP Sani Handityo dikenal sebagai orang yang suka membantu dan itu sangat menginspirasi. Selama bertugas di Sintang, ada beberapa peristiwa seperti penangkapan narkoba, masyarakat yang melakukan aksi, dan demonstrasi. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menyampaikan siap berkolaborasi dan mendukung program pemerintah Kabupaten Sintang dan melayani masyarakat Kabupaten Sintang.
3: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang atau Vaksin dan mahasiswa KKN Angkatan 120 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di Pendopo Bupati Sintang pada Senin 3 Agustus 2026. Mengusung tema, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memberikan ruang bagi anak-anak, mengembangkan bakat, kreativitas, serta keberanian menyampaikan aspirasi. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang, Ani Dede Kurniawati, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diikuti 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengikuti berbagai kegiatan yang dikemas dalam Laras Sena Series 2026. Berbagai perlombaan yang digelar meliputi FADULI, yaitu Forum Anak Peduli Lingkungan, FAKERTA, Forum Anak Keluarga Ceria Kita, DUCERA, Duta Ceria Anak, serta Pesta Anak Sintang.
4: Pada tahun ini kegiatan HAN 2026 diikuti oleh kurang lebih 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA dengan rangkaian kegiatan Larasena Series 2026, yaitu seluruh lomba yang diadakan FADULI, Forum Anak Peduli Lingkungan, FAKERTA, Forum Anak Keluarga Cerita Kita, DUCERA, Dunia Ceria Anak, dan juga Pesta Anak Sintang.
2: Penanaman jagung hibrida di Dusun Empaung, Desa Tinting Boyok, Kecamatan Skadau Hulu, Kabupaten Skadau, berlangsung dengan semangat gotong royong. Bintara Penggerak Ketahanan Pangan bersama 21 anggota kelompok tani Sepan Makmur Mandiri bekerja berdampingan mengolah lahan seluas 1 hektar yang ditanami jagung hibrida. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan keberhasilan pengelolaan lahan pertanian tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan tetapi juga kekompakan masyarakat dalam mengelolanya. Penanaman dilakukan di lahan milik kelompok tani Sepan Makmur Mandiri yang diketuai Elias. Kegiatan tersebut dihadiri Bintara Penggerak Ketahanan Pangan Desa Tinting Boyo Bribka Rahmat, Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL Donatus, serta anggota kelompok tani. Sebanyak 10 kg benih jagung hibrida varietas Asa Hebat ditanam di lahan monokultur yang telah dipersiapkan.
3: Peristiwa selanjutnya, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herkulonus Bala meninjau langsung intek instalasi pengelolaan air atau IPA PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan debit sungai Melawi turun drastis sehingga air hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi ini membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi mampu menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini juga membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi, membuat proses pengelolaan air bersih lebih sulit dari biasanya. Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Usang, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan air baku. Salah satunya adalah dengan mengeruk dasar sungai di sekitar intek IPA Sungai Ana agar aliran air dapat mencapai titik pengambilan. Selain itu, PDAM menerapkan sistem distribusi air secara bergilir kepada pelanggan. Distribusi pasokan air juga dibantu melalui instalasi pengelolaan air atau IPA Tanjung Puri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Sintang.
5: Caranya kita upayakan agar mengeruk, membuka alur di depan sehingga air dapat masuk ke bawah mesin submersible kita sehingga bisa dapat diproduksi di IPA kita.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menyampaikan RSUD ADM John Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar dari pemerintah pusat pada tahun 2027 untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dan pelayanan rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa rencana dukungan anggaran tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat setelah melakukan peninjauan langsung ke RSUD ADM John Sintang bersama Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Menurut Lazarus, kondisi fisik rumah sakit saat ini memerlukan perhatian serius. Saat melakukan kunjungan, ia membawa sejumlah direktur untuk melihat langsung kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak sebagai rumah sakit rujukan.
6: Rumah sakit itu kemarin sudah kita sepakati, itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk rumah sakit Sintang. Mudah-mudahan, mohon doanya. Saya kemarin berkunjung ke rumah sakit sama Pak Bala. Saya bawa direktur-direktur, itu rumah sakit rujukan, mohon maaf, lantainya diinjak aja mau roboh, kena angin puting beliung, atapnya lepas semua. Saya datang ke sana kemarin bawa direktur, ini kita sudah hitung kebutuhan dananya supaya rumah sakit ini layak bagi sebagai rumah sakit rujukan dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Jadi kita tidak perlu lagi buru-buru kejar ke Pontianak, Sintang sudah bisa melayani. Doakan, bisa ngomong gini kenapa? Karena Lazarus ikut ngambil keputusan.
3: Peristiwa selanjutnya, sebanyak 38 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP negeri di Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 5 Agustus 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni. Roni menjelaskan, pelantikan kepala sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sintang untuk memperkuat tata kelola pendidikan melalui pemenuhan kepemimpinan sekolah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Ia menambahkan dari 38 kepala sekolah yang dilantik, terdiri atas 1 kepala TK negeri, 23 kepala SD negeri, dan 14 kepala SMP negeri.
7: Yang dilaksanakan pelantikan pengambilan sumpah janji, kepala sekolah pada jenjang taman kanak-kanak ada 1 orang, kepala sekolah sekolah dasar negeri 23 orang, sekolah menengah pertama negeri 14 orang. Sehingga jumlahnya yang dilantik sebanyak 38 orang dari 48 orang yang kami usulkan ke Kemendikdasmen dan BKN. Dan yang 10 sedang kita kaji kembali.
2: Dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, personel Polsek Embalo Hilir melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Embalo Hilir, Kabupaten Kapuasulu, Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap gerakan pembagian bendera merah putih, sekaligus mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air menjelang peringatan 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Embalo membagikan bendera merah putih secara langsung kepada warga. Selain menyerahkan bendera, personil juga mengimbau masyarakat agar memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta simbol semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kasihumas Polres Kapuasulu, Ibtu Jamali, mengatakan bahwa pembagian bendera merah putih merupakan bagian dari upaya Polri dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat.
3: Peristiwa selanjutnya, Polres Sintang menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada pengendara yang masih menggunakan knalpot brong maupun melakukan aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Sintang serta TNI saat ini tengah menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Ini dilaksanakan guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Ia mengungkapkan sejauh ini Polres Sintang telah mengamankan sekitar 40 kendaraan yang menggunakan knalpot brong maupun terlibat dalam pelanggaran serupa. Selain dilakukan penindakan, para pengendara yang terjaring juga akan diberikan pembinaan.
8: Kami dari pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun TNI. Saat ini kami juga sedang gencar-gencarnya untuk pelaksanaan penindakan terkait dengan knalpot brong maupun balap liar. Kami mengimbau kepada masyarakat, terutama mungkin anak-anak muda, tolong jaga ketertiban di Kabupaten Sintang, tolong jangan dipakai lagi untuk knalpot brongnya karena sangat mengganggu masyarakat, dan kami tidak ada toleransi terhadap pengendara jalan yang tetap menggunakan knalpot belum. Jadi kami himbau untuk segera mengganti knalpotnya ke yang sesuai dengan spek TKP yang berlaku.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara. Dampak penurunan kualitas udara tersebut mulai dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Sengkuang, Sintang, Selvia mengaku udara di Kabupaten Sintang terasa sudah kurang nyaman untuk dihirup. Kondisi tersebut juga dikeluhkan karena menyebabkan gangguan tenggorokan yang terasa kering hingga mengakibatkan radang tenggorokan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyudi Adi, menyampaikan kualitas udara di Kabupaten Sintang pada Rabu pagi hari masih berada pada kategori sedang, namun berubah menjadi tidak sehat di sore hari akibat aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan, titik panas hingga Rabu terdeteksi sebanyak 52 titik panas, terdiri atas 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
9: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara wilayah Kabupaten Sintang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 dalam kategori sedang, di mana berdasarkan pengamatan titik panas sampai dengan pagi tadi didapati ada total sebanyak 52 titik, di mana 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
3: Kita beralih ke Kabupaten Kapuasulu. Polsek Embalohulu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopincam Embalohulu menggelar apel kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di lapangan apel Polsek Embalohulu pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan Embalohulu. Apel dipimpin langsung oleh Polsek Embalohulu, AKP Rajiman, dan diikuti personel Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, serta unsur terkait lainnya. Dalam arahannya, Kapolsek menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin di kawasan rawan karhutla, hingga kesiapan personel dan sarana pendukung apabila terjadi keadaan darurat. Menurutnya, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
2: RRI Sintang kembali melaksanakan audisi Bintang Radio dan RRI Fest 2026 dengan kegiatan sosial cinta lingkungan, pemberian tali asih, senam bersama, dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Adinda Ayu Sonata Wardani, mengatakan, untuk kegiatan RRI Fest diagendakan awal September 2026 dan saat ini masih dalam tahap persiapan, koordinasi bersama dinas instansi terkait. Kegiatan cinta lingkungan dan tali asih diagendakan 4 September 2026, sedangkan kegiatan seremonial senam bersama bazar UMKM diagendakan 5 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik internal RRI maupun yang melibatkan masyarakat umum, khususnya untuk Bintang Radio.
10: RRI Fest ya, ada berbagai kegiatan yang kita laksanakan yang di seputar internal kita RRI maupun yang juga masyarakat umum khususnya untuk Bintang Radio. Nah, saya kira ini bisa dimanfaatkan untuk kalangan generasi muda agar bisa menampilkan sebaik mungkin ya bakat-bakat mereka yang terpendam yang mungkin kita tidak tahu. Siapa tahu nanti pada acara Bintang Radio yang lainnya ini bisa memberi yang terbaik untuk Sintang, dan bukan hanya untuk RR tapi juga untuk Kalimantan Barat ke depannya. Saya harap kesempatan ini digunakan oleh kalangan putra-putri generasi muda Sintang yang memiliki bakat dalam tarik suara.
3: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 9 Agustus 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Eh, tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya, memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun, orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin

Iya, mendengar kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di wilayah Kalimantan Barat ya. Dan Entikong, Sagau, Sambas dan Sintang serta Pontianak.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Ntkong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas ya. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan untuk berbagi informasi pagi hari ini sudah lengkap rekan-rekan saya sapa dulu. Halo rekan-rekan, selamat pagi.
2: Halo semuanya.
3: Halo, selamat pagi.
1: Oke, ya kita sapa satu-satu, kita absen dulu ya. Kalau dari sebelah saya ini dari Sintang ya, ada Dewi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mei dan teman-teman Jerebu, luar biasa ya. Iya, jadi apa ya, tadi pergi pun rasanya kayak mau sesak gitu ya, pedih ke mata, terus apa namanya, penciuman juga kayak luar biasa banget ya. Nah jadi ini memang PR banget buat kita. Di mudah-mudahan hujan ya turun secepatnya ini.
1: Semoga gitu ya.
2: Semoga disemogakan kan.
1: Segera disegerakan ya.
2: Iya. Ini juga apa namanya, kalau lalu lintas karena mungkin hari libur ya agak lenggang gitu ya. Mungkin yang lain juga pada beribadah tapi mungkin belum berangkat gitu ya di pagi hari ini. Jadi apa namanya, kalau arus lalu lintas sih tidak ada kemacetan ya, terutama di jalan Cipanggerai. Kalau udara langit memang masih diselimuti dengan yang putih-putih itu ya. Jadi okay, jadi memang diimbau masyarakat yang mau keluar mungkin menggunakan masker, lebih aman gitu ya.
1: Oke, okay, baik, seperti itu. Terima kasih Dewi ya untuk update informasi dari Sintang. Ini apa sih suara aku, handphone saya ya? Menyala. Baik, lanjut. Setelah dari Sintang, saya mau bergeser ke Ntkong. Ada Cika itu ya, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei.
1: Udah empat mata teman-teman, saya nggak kelihatan. Iya, gimana Ntkong pagi ini?
4: Ntkong kayaknya sama ya, Jerebu luar biasa sekali. Pagi ini juga cuaca ini rasanya panas, tapi mataharinya nggak ada gitu ya.
1: Ketutup
4: kabut gitu ya, sudah lumayan tebal di sini karena udah hampir satu bulan lebih nih nggak ada hujan. Masyarakat juga sudah kewalahan mencari air bersih Mei.
1: Ini agak serak sedikit apa gimana suaranya ini?
4: Lagi terdampak kayaknya.
1: Terdampak. Baik, lokal gas membaik ya. Ini kayak gantian kemarin yang di sebelah saya ini bergeser ya, semoga enggak ke bawah nih di sini. Baik, seperti itu ya. Setelah dari Ntkong, kita bergeser ke Sanggau ya. Ada Isma, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau sama mungkin ya, setiap wilayah yang ada di Kalbar tidak ada turun hujan, panasnya cukup membara gitu ya Mei ya.
1: Membara, baik. Baik, seperti itu, terima kasih Isma ya. Saya sapa juga paling tampan pagi hari ini dari Sambas, ada Wahyu, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei.
1: Gimana Sambas pagi ini? Hujan gitu kan, waduh.
6: Pagi hari di Sambas ya, kurang lebih sama, masih mendung karena asap. Tapi ini sudah lebih baik sebenarnya dibanding dengan pekan lalu, karena memang sempat turun hujan beberapa kali juga di Sambas rekan Mei. Tapi ya walaupun turun hujan ya, namanya juga asap ya, masih ada aja tetap ya rekan Mei. Lalu lintas juga sepi, kurang lebih sama dengan di Sintang, sepi sekali Sambas pagi hari ini. Dan ya mungkin karena libur ya rekan Mei.
1: Oke, baik, seperti itu. Terima kasih Wahyu ya. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini panas-panas sekali, terik. Ini bayang-bayang matahari udah masuk ke dalam ruangan, bahkan ya dalam studio. Cuma memang sama juga ya, bahkan dibanding beberapa hari yang lalu, 2-3 hari ini kayaknya lebih parah ya. Kayak putih gitu, kita sejauh mata memandang putih di mana-mana. Cuma memang dengan kondisi asap seperti ini tidak menghalangi Minggu ada Car Free Day juga, bahkan hari ini RRI Pontianak, lebih tepatnya studio sebelah Pro 2 ini ada acara sepeda on the road di sana gitu ya. Nanti kita lihatlah seperti apa ya. Cuma memang dihimbau masyarakat kalau nggak ada nggak ada aktivitas yang mendesak tuh udah di rumah aja gitu ya. Kalau emang mendesak ya pakai masker kita. Oke, kita beralih ke informasi pertama ya, sebagai pembuka kita ke Entikong. Dubes RI temui Petua Negeri Sarawak jalin kerjasama. Cika, silakan.
4: Ya, betul sekali Mei, di mana kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato' Iman Haskariakusumo kepada yang di Pertuan Negeri Sarawak, ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Sarawak di berbagai sektor. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli juga mengatakan, pertemuan tersebut juga mencerminkan komitmen kedua pihak dalam membangun hubungan yang semakin erat dan juga saling menguntungkan. Karena menurutnya, hubungan Indonesia dan Sarawak selama ini tidak hanya dibangun melalui kerjasama antar pemerintah, tetapi juga ditopang oleh kedekatan sejarah, baik itu budaya dan hubungan antar masyarakat di Pulau Borneo. Dan kondisi tersebut juga menjadi modal penting untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang. Ia juga menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Sarawak atas eratnya hubungan persahabatan yang telah terjalin selama ini. Duta Besar juga memaparkan berbagai prioritas pembangunan nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui praktek pertambangan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan. Disampaikan Indonesia dan juga Sarawak memiliki peluang besar untuk memperluas kerjasama pada sektor ekonomi hijau, industri ramah lingkungan, dan pengembangan teknologi masa depan. Jadi berbagai program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pembangunan rumah sakit, hingga pembangunan ibu kota Nusantara turut diperkenalkan sebagai bagian dari peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama. Selain itu juga disampaikan Abdullah, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama, antara lain yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia, peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, dan juga penguatan perdagangan dan juga investasi, peningkatan konektivitas dan juga pengelolaan kawasan perbatasan, serta kerjasama pelestarian lingkungan, serta penguatan mekanisme kerjasama sosial ekonomi Malaysia-Indonesia atau SOSEK Malindo. Abdul Zulkifli juga menegaskan KJRI Kuching akan terus memperkuat komunikasi dan juga koordinasi dengan pemerintah Sarawak guna memastikan setiap peluang kerjasama dapat ditindaklanjuti melalui program-program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia-Malaysia, khususnya di kawasan perbatasan Kalimantan dan juga Sarawak. Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi pembuka dari Entikong. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kabut asap, curah hujan di Sintang masih rendah. Dewi, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mei dan juga teman-teman, selamat pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang memperkirakan cuaca di Kabupaten Sintang masih didominasi kondisi cerah berawan dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan berdasarkan perkiraan cuaca periode 5 hingga 11 Agustus 2026, curah hujan di wilayah Kabupaten Sintang masih tergolong rendah. Selain kondisi cuaca yang cenderung kering, BMKG juga memantau kualitas udara di Kabupaten Sintang mengalami penurunan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Hingga pengamatan terakhir, kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat, bahkan mencapai kategori berbahaya di wilayah yang berada di sekitar titik-titik api. Melihat kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun pembakaran sampah di pekarangan rumah. Masyarakat juga disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi udara memburuk. Apabila harus beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan menggunakan masker guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. BMKG Sintang berharap informasi perkiraan cuaca dan perkembangan kualitas udara dapat menjadi acuan masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Demikian Mei dan teman-teman.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Pontianak ya, di mana perayaan hari ulang tahun pertama Partai Rakyat Indonesia PRI Kalimantan Barat diisi dengan sejumlah kegiatan, mulai dari konsolidasi internal hingga aksi sosial donor darah. Kegiatan diikuti pengurus DPD dan DPC PRI se-Kalimantan Barat serta terhubung secara daring dengan perayaan HUT PRI secara nasional. Ketua DPD PRI Kalimantan Barat Junaidi mengatakan peringatan HUT pertama utama menjadi momentum bagi pengurus untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Menurutnya konsolidasi dilakukan untuk menjaga solidaritas pengurus sekaligus melengkapi struktur organisasi di tingkat desa dan kelurahan. Junaidi berharap seluruh DPC tetap melakukan konsolidasi internal supaya pengurus-pengurus bisa tetap solid serta mentutaskan penyusunan kepengurusan sampai tingkat desa dan kelurahan. Rangkaian kegiatan HUT ini diawali dengan ngopi bareng pengurus pada Jumat malam, dan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi donor darah dari sekitar 75 peserta. Terkumpul kurang lebih 50 kantong darah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan darah. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Fenomena pasir timbul tarik minat warga Sanggau. Isma, silakan.
5: Baik, fenomena pasir timbul di Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau kembali menjadi daya tarik bagi masyarakat, yang mana salah seorang warga Sanggau, Kiki Haryanti, memanfaatkan kemunculan pasir musiman tersebut untuk bersantai dan menikmati suasana sore bersama keluarga maupun juga kerabat. Yang mana Kiki mengatakan pasir timbul menghadirkan suasana berbeda yang tidak selalu bisa ditemui setiap tahunnya. Dan ia juga menyebut keramaian warga yang berkunjung juga menambah daya tarik kawasan tersebut terutama pada sore hari. Selain menikmati pemandangan, Kiki juga menyaksikan berbagai aktivitas masyarakat di sekitar lokasi termasuk anak-anak yang bermain olahraga. Fenomena musiman ini dinilai menjadi ruang berkumpul yang menghadirkan suasana kebersamaan. Dan selain itu, Kiki juga berharap fenomena pasir timbul dapat terus dinikmati selama musim kemarau berlangsung. Dan ia juga mengingatkan pengunjung lainnya agar tetap berhati-hati mengingat kondisi sungai dapat berubah sewaktu-waktu akibat cuaca maupun juga kenaikan debit air. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Mi.
1: Baik, terima kasih Isma. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Balai Karantina Kalbar amankan 1.286 telur penyu dari Sambas. Wahyu, silakan.
6: Baik rekan Mei, Balai Karantina Kalbar beserta dengan Satgas Pamtas juga TNI AD di Temajuk baru saja mengamankan 1.286 telur penyu hasil temuan di dua lokasi Kabupaten Sambas dengan dua lokasi yang berbeda rekan Mei. Dan memang temuan pertama ini diketahui sebanyak 96 butir oleh personel Satgas Pamtas TNI AD yang ada di perbatasan Temajuk di Kecamatan Paluh pada tanggal 4 kemarin. Dan memang ini ditemukan di dalam sebuah kardus yang ditinggalkan di semak-semak kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, dugaannya adalah ini pada saat ingin penyelundupan kemudian ditinggal begitu ya. Dan temuan kedua ini sebanyak yang lebih besar lagi tentunya 1.190 butir oleh Balai Karantina Kalbar di sebuah kapal pelabuhan yang ada di Pelabuhan Sintete, Kecamatan Pemangkat pada satu hari setelahnya di tanggal 5 Agustus. Tersebut diduga tidak berasal dari Kabupaten Sambas tetapi condong berasal dari Kepulauan Riau yang juga ditinggalkan pemiliknya saat pemeriksaan berlangsung. Nah, jadi kapalnya udah turun, telurnya ditinggal begitu. Dan Iwan Taruna Al-Kadri yang memang mengatakan penanganan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah tentunya untuk melindungi jenis-jenis hewan ataupun satwa yang dilindungi terutama di area perbatasan. Kemudian dua spesies telur ini dipanggilkan dokter hewan, ya diperiksa dokter hewan, dan terdeteksi yang untuk telur di Temajuk itu berukuran 3,53 sampai dengan 4,16 dan ini diduga cenderung merupakan telur penyu hijau katanya. Sementara yang asal Kepulauan Riau itu memiliki ukuran yang lebih besar yaitu 4,06 dan ini merupakan penyu lekang katanya. Nah, tetapi untuk yang ditemukan lebih awal di tanggal 4 atau yang di Temajuk itu katanya masih bisa untuk dilakukan apa sih namanya ya? Ditetaskan begitu. Nah, jadi sesuai prosedur ditetaskan, sementara yang dapat di kapal itu sudah tidak bisa katanya. Jadi nanti dilakukan dengan prosedur yang sudah berlaku. Begitu rekan Mei dan teman-teman.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas ya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Tita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Samba. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung ya, berbagi informasi di kolom komentar atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan kita ke informasi selanjutnya dari kota Pontianak ya, di mana tokoh publik Kalimantan Barat Muda Mahendrawan menggelar diskusi kesehatan mental melalui gerakan Mental Sehat Bahagia atau Gemas Bah, lucu ya namanya ya, kepada puluhan siswa-siswi SMA N1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya di ruang kelas 11 pada Sabtu pagi. Muda Mahendrawan mengatakan Gemas Bah ini dihadirkan di SMA N1 Sungai Raya sebagai bentuk kontribusi dalam menghadapi era kecemasan di saat kepungan digital yang saat ini sudah sangat luar biasa pesatnya bisa merusak fisik dan kesehatan mental anak-anak muda. Muda menuturkan melalui Gemas Bah ini anak-anak muda diharapkan bisa memperkuat interaksi nyata, jangan sampai para pelajar tidak tertarik lagi dengan dunia nyata. Menurut Muda, hal yang paling ia fokuskan karena itu menjadi barang mahal, karena jika terlalu banyak ilustrasi juga sangat berbahaya bagi mental generasi muda. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya Aisyah mengucapkan terima kasih kepada mantan Bupati pertama Kuburaya periode 2009-2014, Muda Mahendrawan, yang telah menyempatkan waktu berdiskusi tentang Gemas Bah di sekolahnya. Karena dengan Gemas Bah ini, anak-anak mendapatkan informasi dan pembelajaran baru tentang kesehatan mental, sehat, dan bahagia. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Antikong. Seleksi JPTP Sanggau, 49 orang lolos administrasi. Jika silakan.
1: Baik, Mei dan juga pendengar, di mana sebanyak 49 peserta lolos administrasi dan rekam jejak seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Hatib juga mengungkapkan seleksi JPTP ini diikuti 51 pendaftar. Aswin mengatakan dua orang tersebut gagal karena tidak melampirkan surat kesehatan rohani dan juga sertifikat pengawasan. Sedangkan 49 lainnya dapat melanjutkan seleksi dengan mengikuti uji kompetensi manajerial. Kemudian disampaikannya para peserta yang lolos uji kompetensi manajerial ini akan mengikuti uji kompetensi bidang. Dan tes ini dikatakannya berupa penulisan makalah dan juga wawancara. Sekda juga berharap para peserta seleksi JPTP ini mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan tes agar memperoleh nilai tertinggi. Disampaikannya tiga peserta yang memperoleh nilai tertinggi akan diumumkan 11 September mendatang. Demikian Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sintang. Pramuka SMPN 1 Binjai Hulu, wakili Sintang di Janmas 12-2026. Dewi, silakan.
2: Baik, terima kasih Mei. Sebanyak 6 siswa SMPN Negeri 1 Binjai Hulu akan mewakili Kabupaten Sintang pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Beberta Cibubur, Jakarta Timur 13 hingga 20 Agustus 2026. Keikutsertaan mereka menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah sekaligus menjadi kesempatan menunjukkan kemampuan Pramuka Sintang di tingkat nasional. Salah satu peserta, Theodora Elfari, mengaku sangat senang dan bangga karena dipercaya menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang. Menurutnya kesempatan mengikuti Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Hal itu dikatakan saat pelepasan peserta Jamnas di SMPN 1 Binjai Hulu Jumat 7 Agustus 2026. Theodora juga mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sejak Juni 2026. Selain mengikuti latihan rutin, seluruh peserta juga diminta menjaga kondisi kesehatan agar tetap prima saat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Cibubur. Ia mengungkapkan salah satu hal yang paling dinantikan selama mengikuti Jambore Nasional adalah kesempatan bertemu dengan anggota pramuka dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Menurutnya kegiatan tersebut akan menjadi ajang memperluas pertemanan sekaligus bertukar pengalaman dan budaya. Selain mempererat persaudaraan, Jamsinas juga menjadi wadah pengembangan karakter, kepemimpinan, keterampilan, serta semangat kebangsaan bagi para anggota pramuka. Keikutsertaan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang di tingkat nasional, sekaligus menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi melalui kegiatan kepramukaan dan pengembangan karakter di sekolah. Demikian baik.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita ke Sanggau. DLH Sanggau selidiki dugaan pencemaran sungai. Isma, silakan.
3: Baik, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau terus mendalami dugaan pencemaran Sungai Lape di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu. Yang mana pelaksana tugas Kepala DLH Kabupaten Sanggau Marcelus Juni Hardi menyampaikan langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium terhadap sampel air yang telah diambil. Marcelus menjelaskan hasil pemantauan sementara menunjukkan aliran yang diduga menuju sungai berasal dari kolam penampungan limbah yang berfungsi sebagai antisipasi jika terjadi gangguan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Meski demikian, penyebab luapan hingga masuk ke sungai masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sampel air telah dikirim ke laboratorium di Pontianak untuk dianalisis sesuai baku mutu lingkungan. Hasil pemeriksaan diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 bulan karena tingginya antrian pengujian. Marcelus menegaskan proses penyelidikan dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah, yang mana hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar penentuan ada atau tidaknya pelanggaran serta langkah penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Itu informasi kedua dari Sanggau, Mei.
0: Terima kasih Isma untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sambas. Sebanyak 28 calon paskibraka Sambas jalani pemusatan diklat menuju tugas pengibaran bendera. Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Mei, karena sekarang memasuki bulan Agustus, bahkan sudah di pertengahan, sebanyak 28 pelajar kemarin terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan sudah mulai masuk tahap pemasukan latihan atau training center pengibaran bendera pusaka atau paskibraka untuk Kabupaten Sambas. Kegiatannya kemarin dipusatkan di Aula Badan Kepegawaian Daerah yang nantinya akan berlangsung sampai dengan nanti pengibaran di tanggal 17 rekan Mei. Dan memang ini diisi dari berbagai macam tahapan seperti latihan fisik mulai dari senam kemudian jogging hingga pelatihan baris berbaris. Dan dari wawancara kami kepada anggota paskibraka yang hadir kemarin dan tentunya dari SMA dan SMK se-Kabupaten Sambas, semuanya senang karena sudah memasuki hari pertama pelatihan dan kemarin mereka lagi jogging-jogging dan senam-senam dan semuanya berbahagia untuk nantinya menjadi petugas pengibaran bendera untuk Kabupaten Sambas, bendera Indonesia tentunya, rekan Mi.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, di mana informasi tersebut merupakan informasi terakhir ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan pagi hari ini. Tapi kita akan ke YouTube terlebih dahulu. Ada komentar dari Lanius CS1721. Selamat pagi, kabar dari Kalbar. Cuaca Subah cerah dan ada kabut asap, tidak tebal ya. Tidak tahu sumbernya dari mana. Boleh tanya ke Bang Wahyu nanti ya, Bang Lanius ya. Informasi Subah aman terkendali dan turnamen sepak bola pun masih ada. Dan kemarin pun pagi tim gereja kami kunjungan ke Rutan Sambas, cuma aku gak ikut. Waduh, kenapa? Karena ada halangan. Saya selalu semuanya teman-teman penyiar, terima kasih. Terima kasih banyak juga ya Bang Lanius, ini salah satu pendengar setia RRI ya di Kalimantan Barat, bahkan se-Indonesia kayaknya ya. Baik, itu dia ya. Kita tutup dulu untuk kabar dari Kalbar pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Dewi, Cika, Isma dan juga Wahyu ya sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Sehat selalu semuanya.
0: Iya. Dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Ya, pendengar, demikian kabar dari Kalbar di pagi hari ini.

0: Baik, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 Terus Menggerakkan Indonesia dalam Warta Berita Sentral berikut ini.
1: Cari sumber yang benar dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita pagi ini. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: settingan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, izinnya di sini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu, yang lebih besar, lebih layak, dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah, sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang